S Zone, Eastern Sabah Security Zone no po, nga zone ko mahigan po yung bida, itisan ko hisaon pogun Sabah. Itinuidong, montok mintamong kumuhigan kinaisanon kavaygan om tinda, mantad tundono kalatan om kapunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong kumuhigan om katanangan Malaysia itisan ko hisaon Sabah. Manahob kalatan, tumahib pibuhitan, miyagamanazang om kapagohimuvan. Papagyot panamangan kumuhigan itkinaisanon kavaygan om pulaw ngabi. Mangumuhig tuhon magigison om nagi katambuhusan om economy. S-Zone papangkub kinisanon kiginazok wang hobi Saibu 200 tahong 4 kilometer papampay opod uvang megadokudat Kota Marudu, Pitas, Baluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahadatu, Punak, Semporna om Tawau. Kumuhigan kinisanon niti tamangan do Eskom Mazna pemolisan om kalaja komohigan tindah om daat.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Siva hozo kavavagulu. Abal tawasi mentok di apagat doit kaganan pemohisan iki hizab papatod hozo isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Mempaitu tundiozu kalalahano pondohinasan hozo momomohis kidezonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLED. Kepenguhan diozuiti songian papatod hozo kawawagu mentok pondohinasan hozo om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rekam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om nekonop diampai do ooiton paizazanan sini kointahangan di huhumozo toiko profile artis nandi minonupu om neki hasagan doit online nung kivano. Muntok upayahan di hobi penggondok kokomoy do splats. Hasag di Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah.

0: no vuvu songhun sukod vagu ko kusazan iaw songko kadansan namot aka disidon na sindohan doid katutudan id kampung Torintidon lahan kampung Lampada Kota Marudu di Mitsusubab Kaniab. Inakondon na intutunan sa bagi Lorex Sindam o panamanom taon namot aka disido Razani Sindam duvong panamanom vahu taon na honok ontok minangumahig tapinay disido. Pinato datuhun kampung i Rosani idhamin pangusapan Kota Marudu paguhuy na kadimpot o bomba. Kantakan inantakan kuang hobi jam kapat apat nga padamvahu min sa Subabino na kapamuvu atus piatus iso hamin. Pinapayho o kopisan bomba o mnanampasi Malaysia Sabah kalajang mamiso katutunan papampay o pod pakakalaja mantad balay bomba o mnanampasi Kota Marudu. Pinapanaw do bomba o kalajang mamiso katutunan minumaguno ontadonon vaig mantad pipe kampung paguhuy pinatingkod o kalaja di jam konom himong panom tohuminit o dong suvab. Sizam package kalaja lahan tagasopen Borneo Sabah bogizan iso e. Bisa sama apang ada tahun niti, orang tu tulus kepenguhan ada momo maguna talunalun id pagun niti. Minabawasi kumaduvam Montili Kalaja Tagaso, Datuk Sri Dr. Ahmad Maslan, package na kagampit na po nga WP iso, WP tahu, WP apat, WP tu, WP Vahu, WP Opod, WP Operamiso, WP Duvong Operam Sizam, Om WP Tahung Opod.
1: Jangkaan kami 12 work package siap 2028, 3 2029 dan akhirnya work package 26, 34 dan 35, 2030 selesai Pen Borneo 1A dan 1B. Harapan saya selaku Timbalan Menteri yang mana kita boleh pantaskan, kita pantaskan. Maka dengan kepantasan itu kita boleh menyelesaikan banyak perkara. Kemudahan prasarana untuk rakyat.
0: Pinapayhoi Datu Ahmad Diti kuma kababalan di kapas kuminakap kalaja id kopisan kalaja Tagaso Sabah id putatan. Doid ginantakan misuvay, pinapayhoi Datu Ahmad, WP onom om WP2, piso sa mo kabon dobuhan ko tu diti, montok papyonit daw putatan kuma manggatal miyampay autagal tumahib idhongkod kakadasan kota Kinabalu. Namot niho, muntok bogisan isobi, kalaja papondahiw utility, mantad company kigompit miyagado Sabah Electricity, kopisan Vaig Sabah om Telekom Malaysia, nakatimpuno, sangyan nohanan o ahal kopomihian sab mongunguntilik.

0: Hoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasanogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Oy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om karait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

有过欢笑，也有过失望，有过相聚，有过别离。但是，不论我们经历了什么磨难，我想，

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

归来吧，归来吧，我梦寐中难忘的人，高飞远走，浪迹天涯，别让多情的夜儿耻笑我们到底成空话。

起床的时候，要对早起的太阳舒心一笑；出门之前，对镜子里的自己自信一笑；出门之后，要对你身边的人微微。

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Akbar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kamu kala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
6: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Minggo ko.
10: Lab bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan Yanabar, salam Malaysia Madani. Salam Dinakan, salam sedembuat. Semua kita dimanggil kemah betul tak siaran sama Alap Bana. Tak 14 bagi bulan Mei 2026, tak lama mis. Sungguh aku DJ Fatin. Sebut tak jam telung ngabut jam 6 kemuap. Dukan biasa kita on segmen bobok pabaran kau pandai agan. Tak jam telung kita on segmen ngarip-ngarip, tak jam 4 kemuap. Kau panggil di unsegmen barang-barang melat kau main-main lagu ngabut jam 6 kemuap. Terima kasih kuih kontos semua dinakan yang kakak lagi kakak siaran sama Alap Bana, kakak lagi main siaran sama mohon sukungan untuk kami itu. Terima kasih dinakan menek kami sebagai tungan bimedayak atai. Terima kasih dinakan boleh mengkali kami di RTM Klik, boleh mengkali kami di Radio Fun, boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM We Good. Jadi Yana Bar ko lawa amis na tu terlalu bangin kita bersama-sama. Alhamdulillah ko kakak lagi kita benanan kesempatan ruang kapan kesihatan ko. Jadi tak dinakan yang sedang diam pelanan palak-palak kereta, semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tunggu nanun tuju ko palak-palak diam pelanan. Mudah-mudahan selamat teko. Niat bawa niat payahlah laju-laju dinakan yang penting kita selamat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Maksun. Awal mana Pak Maksun posok tak TikTok Sabah BFM setia Allah. Terima kasih. Jadi kakali kita dia semun bawa pabaran kau pandai agan. Jadi betul kuku amaran ribut kilat luar ta laman sesawang meteorologi Malaysia iono. Amaran tu benar luar kalau satu lengan laut sini ngabut telu kemuak betiru tak 14 bagi bulan Mei 2026 you know. Kawasan yang terbuat jejas you know pedalaman Sepitang Tenom Kuala Penyu Beaufort tak baca pantai barat tak ada melihat pantai barat Papar Putatan Pinampang Kota Kinabalu Tuaran Kuala Pantai Kota Belut tak ada melihat Tawau you know tak kunak sempurna lah datu tak sendakan you know tak kena batangan Kuala Pantai Kuda. Jadi maran tu pedalaman betiru jadi dia akan boleh ngendah tak lama sesawang meteorologi Met Malaysia laman sesawang Met Malaysia meteorologi Malaysia untuk menghendak pabaran cuaca betiru. Jadi unuran sensaung panas kemuap uran ko. Jadi alhamdulillah yang nyanpan syukur jo kiti bersyukur jo kiti sentiasa bersyukur yang nyanpan adopti. Mudah-mudahan kita semoga kita semua tabah gagah kok pembinaan dan kesabaran se oyo-oyo ni. Jadi semoga semua penggalai betiru ko binonan kesihatan daya kata selalu. Terima kasih kakak lagi setia kok kami setiap pulau. Jadi sebagai penon muslimin kau muslimat pan solat fardu asar betiru yo tak pukul 3:35 minit kemuap. Jadi kakak lagi kita dalam zaman bobok pabaran kau pandai agan betiru lawamis insyaallah kang pukul 4 kemuap kita akan bertukar kodan kang agat ke hamun unat uno dinakan tiang mepiak muan teko dan untuk segmen betiru. Jadi posok kami dinakan dengan minggu-minggu kakal bersama kau kami kakal bersama kau kami tak siaran sama tu. Jadi budak-budak kiti kau lagu lekata unashim janji tak siaran sama Alap Bana.

tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muan vitamin tak kita. Kedurangan nungedok makanan anuk eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan kita. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan kita kok akan ngurangan buat badan kita. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelur di minggu sebetar 20 sekon 30 minit.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kang no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Bersedekah, ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan ke alapan ni lagi oyo, kapan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko kulit pahala, nambah rezeki kapan kulit keberkatan. Muanan ketenangan atai kapan kebahagiaan meluak reso syukur. Ngelagan diri lekat sifat temak, ngelati berpikiran alap kapan adil. Ngelagan diri dekat sifat keduniaan kopan materialistik. Engkopan penetio diri dekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

0: Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud bege beruntung banah jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Banah.

Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, daung ko niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi no kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Tak tengah selang China Selatan, undem buak Pulau Malaysia ampun, yono Pulau Layang-Layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1900, Pulau Layang-Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jobge nangun tambak ungus kopan kejadian Pulau Layang-Layang Pulau Sebana. Lekat 1903, tentera Malaysia buai tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang-Layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penusuan bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, miselan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kok sekadar tak petah, tapi ian anu sanggup tangguh di kopan petahan ti.
1: Jogo-jogo dong jadi tukang merang fitnah. Bejogo-jogo kopan penerik sodok dau, ian-ian pabaran, pasti bi antawa sure, S-U-R-E, you know, S, sources, antawa sumber, U, understand, antawa ngerati, R, research, antawa penemia pandabana, U, evaluate, muat pengendaan. Nya pasti dong kenungsi.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kamu kala siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
4: Siaran sama.
5: Perundangan bahasa tuturan tak dunia.
6: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin pan yang bertutur.

0: Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengkali siaran sama ala bana. Kakak lagi menek siaran sama ala bana. Terima kasih. Buat hutan kami berseran dekat jam telur ngabut nombor tiru. Kok ni terus so Dina kan tepukul 4 no. Kok nyanyian pan, terima kasih sini. Lagu Azrul Liza ni kok. Miskin koyo ala bana aku berlagu itu. Kok. Miskin kayak ayah bagi Una Idul Fitri alangkah. Tapi ni yang ini kau maaf aku. Rupanya ni lagu Idul Fitri. Kau ni yang ini maaf aku yang nyampan lagu Es Banani ni ni subailah untuk Idul Fitri kau untuk kelumanti kau pengejaran setiap law. Terima kasih dinakan dah TikTok kau. Un dinakan mu MM sok. Kau muna kapang. Ai anu no guys ini ai begeng no guys jadi itu no kelapan ni kau itu ta TikTok tu boleh ngendak kami berseran live secara langsung sambil lagi kita boleh ngerot lagi silaturahim ni supaya no kita tu sama ka kina ka yan ka boleh posok semimon idan ka kau berkawan no bana-bana murut ka kau yang lagi murut dusun kok kadazan abniak ini mimon kita dinakan itu kita berkawan ya yang terima kasih untuk dinakan di kau kawan di yang niak semua bongso kok kita pun nukung kita itu terima kasih kau untuk semua dinakan jadi kosong lagi kita segmen kedua segmen tekod-tekodan segmen tekod-tekodan tekod-tekodan tekod-tekod dan ngosi ke bosoku lah bosoku tekod dan ada kami bosok lah tekod dan kok semana memang kita beninakan eno al kalapan ni kita mitu sekurung-kurung ramayan lagi kemuap kok nyan benuat inyan makalai siaran sama makalai siaran yan tu murut dusun nasmimon semua-semua tak sabar BFM yang terima kasih untuk semua dinakan. Okey tekod dan iko-iko buat-buat ian lagi kah boleh benuat jaruk yan. Tekodan ketelu orang ni semua tapi dikau unta bandar. Dikau unta diam tahun. Jawapan ni amun tak bandar bandar kan mesti. Oh, okey okey okey. Okey, ni yang ini okey. Segmen lau Kamis tekodan roku dokon daun. Dokon dun tapi enggak kok dun. Yan ka aku. Yan ka yo de kerodun tapi enggak kok yo dun. Tekodan kedua iko buat ian lagi ka boleh buat jaruk kok sebenarnya una iko lah buat yang boleh buat jaruk tapi unan tu buat tu jarang no ko jarang no temuti jadi ian ka buat tu seharus ni orang ni semua tapi dikau un tak bandar dikau un tak diam tahun ian ka jawapan ni ngagat lagi aku tu. Boleh muan jawapan dah TikTok. Kau pun boleh ngechat kami tak talian kosong di kau siam. Empat siam kosong pitu wau. Kau pun boleh lepan kami tak kosong wau. Pitu di kau 25 siam di kau. Okey. Dinakan uno. Siam tu. Hello assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam batin.
0: Ya nawar kamu.
1: Tak kan dinakan bagian antena aku tu.
0: Kok. Teko joko posok ko.
1: Nyaku anu lah kan pasal lain tu nyaku masalah. Maka ente nak ko.
0: Note. Jadi teko dan tapi turu kamu. Yo tu ada kerodun tapi yo enggak kok dun. Yen ka aku barat ni.
1: Yo dun enggak kok dun ko.
0: Yo ada kerodun kok tapi enggak kok dun. Yen ka yo. Ayo
1: dun peninggi ka.
0: Yen.
1: Dun peninggi.
0: Enggak kok dun tapi ada kerodun.
1: Aiko don tigo ka?
0: Ya. Okey, kedua lah, kedua. Iko buah yang lagi ka boleh buat jaruk. Iko ja iko buah, tapi itu tu buah yang jarang lah entenmu betiru.
1: Mak ko dundung ni nak kan, mun selalu buat babangan selalu ko. Buat mangga selalu buat kedundung dinakan.
0: Buat kedundung. Okey, kurang tepat niat ngini. Seharus ni ketelu lah komo. Orang ni semua tapi dikau untak bandar dikau untak diam tahun yang ke jawapan ni. Ya bandar. Dikau tak bandar dikau diam tahun.
1: Ngopi-ngopi dulu kan. Mula-mula juga agak pakai bokal lagi nak kan. ejo kan aku lah. Suku jo ling de anu adik lah.
0: Aha, kok.
1: Anu, anu peminat siaran sama alap mana. No paling lagu joko lagu benup ni be paling nus ni asiksa nyawun ngati sigwita lah dinakan damuan janji dinakan.
0: Damuan janji ya.
1: Penggale kumaptu. Mula-mula enggak gak maksud kalle. Kaparimbo gak bapa dino. Gak semua lah. Anu ngati tak kau mau salam pebiak salam dinakan. Nokon aku kelab sabak. Mitu dinakan belbus mangan nugu tu.
0: Uran ka?
1: Nyagi.
0: Komo? Komo? Una kan pilau ko. Lagu lagu paku nu si Guita do damuan janji amun muan janji ngini komo.
1: Pasal bet pengalaman ta komo dinakan. Pertama beno siksa nyaun ngerati.
0: Oh begi ya.
1: Itu jo mo be muan janji dinakan. Amun komo muan janji mun ta muntah kerabu dengan tanta tali manusia dengan tanta janji
0: mana-mana
1: ini pengalaman kamu pasal kamu itu pahit manis betul sonu dinakan ayo kan aku mau kamu lep palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih dinakan ti kamu ini pasan kata kamu kok ada mohon janji ya mohon janji. Ia berkerusun uno barat ni yang tu pengalaman ko yang si tekodan ni. Okey bosok aku tekodan ni ko untuk dinakan ti yang bau teko bau tuko bau posok tak TikTok ko bau mukhale. Jadi tekodan ni yo noro ku dokon dun tapi aku ngai ko dun yang ka aku. Kedua, you know, iko-iko buat yang lagi kah boleh buat jaruk. Buat tu, yang tu buat tu kok jarang banano entumu tiya, jarang lah, jarang. Ketelu orang ni semua tapi dikau untak bandar, dikau untak diam tahun. Amun nyaun lah dinakan buli ngejawab teko dan tiba-tiro body minggu bunda, kom biasa kok. Jadi unkah? Bunga. Okey, ngagat lagi ti dinakan. Jadi boleh telefon kami tak kusung. Di kau kusung bawa pitu di kau 25 siam di kau. Kau boleh ngechat kami tak kusung di kau siam 4 siam. Kusung pitu bawa pitu bawa. Kak Pan buli biar jawapan dinakan ta TikTok Sabavi FM very good. Hello, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aha, Bapak Rembo, Bapak Dino.
2: Aku betapa nano yang pelat radio tu, benamnya apa nak boleh beranakan tu?
0: Mana mana, ingin tam no guys.
2: Jadi itu tu koran tu, payah mana penekut barang tu tu. Jadi yang bah ni, yang bara dan akan ku komo ni sini bet. Sukung penuh nampak aku tayo. Biar cuma aku iyo macam kau iyo weh. Iyo nombor satu.
0: Mana,
2: jadi
0: mana
2: yang mana ni kirim salam tu aku tari bapak aku meta. Tu janggut. Itu Mike Tyson. Kau itu komo balik. Yang dia yang mea. Kau mana yang nyampe tumbuh-tumbuh tari dia tu.
0: Mana?
2: Kau eno pak aku lipat penyarun. Bapak eno kena iyo nong ni syukur jumlah soro.
0: Okey, terima kasih.
2: Yang mana lain tak berdosan tu. Yang mana papar tu.
0: Okey,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih dinakan kau betabanan on ya kale. Soro yang ma, yang nabar yang ma, amun kamu kale yang ma, jogo diri yang ma, minta menaku tak kalang yang ma. Insyaallah ben rezeki ben wang. Kang, mulia aku, temu ku yang ma. Mudah-mudahan semimon bekale betiru binonan kesihatan kok. Kedayagan atai, mudah-mudahan semimon bukoro yang alap sikot ngkiti benati oleh katup koro-koro yang nya alap kok. Jodoh aku untuk semimon pengharap kale betiru tak minggu-minggu jotungan dinakan. Yang nyampan terima kasih dinakan selalu bersama kok kami sentioso menek kami gedokon terharu. Sebenarnya ni kok betah bana no dokong betah bana no kok ni kali kalang yang mah mudah-mudahan panjang kali mudah-mudahan yo sihat-sihat selalu doa ti kok doa ti untuk semua dinakan semua alap-alap cok. Jadi dayak do kiti lah kok kok lagu tu sambil kiti kali bangan dinakan yang tu kali bertiru kakak lagi mikir ulang ku balik lah tekok dan untuk bertiru yo no roko dokon daun tapi aku enggak ikut daun seharus ni. Iyan kah aku? Ro ni dinakan dokon daun tapi yung gay kok daun. Iyan kah yang ruo ni somo kok dun. Kedua, yang no iko-iko buah iyan lagi kah yang boleh bunuh jaruk. buah tu buah yang jarang non temu ti. Ah, buah ian. Jarang no dinakan. Mendaudau, ha itu no buah tu no selain daripada buah mangga. Kok ke daun ketelu you know orang ni somo tapi dikau untak bandar dikau lagi untak tahun yan kah jawapan ni. Jadi kalau kita lagu lekat terus dihali tu disunsang kau penawi kau lian ada apa aku tidak siaran sama alabana.

Berbelanja lu sedone engko niat buar untuk mudahan perian ekonomi anu kenamat menteko sabaran setiap tahun. Muat pikiran engko timos, nusun pikiran keesinan ko berbelanja nu cuma anu penting ko keperluan. Matungan pembidaan rego, muat pembidaan rego ko rego produk indo kole rego paling ngalap sebelum muat keputusan untuk beli. Kupon pengurangan ko rego tenang. Maka kupon pengurangan antawa rego tenang sebetak berbelanja. Mudahan tak keperluan sebana. Amlu belanja beli barang-barang anu suma bana-bana penerluan. Nalagan keinginan beli pengurangan rego oyo-oyoan anu mungkin niak penate. Beli eko. Pembelian buruo eko engkau lebih kena benanding pembelian runcit nabang pengurangan makesin dia masa jangka tak. Penalap kau penakai barang betah. Cara tu beli nabang pengurangan pembuaran kau pemakaian ekosin. Muat pertimbangan untuk nabang antawa membuahkan barang betah anu kakal beli penakai. Muat pembelian diam talian untuk sealap naik. Belanja diam talian boleh jadi lebih sanang tetapi harus berhati-hati untuk ngelak penipuan. Belanja nunut keperluan kok enggak keinginan.

0: Terima kasih Dina Khan, kekal lagi mengkali siaran sama Alabana. Kekal lagi bersama aku DJ Fatin dan segmen kedua, segmen Teko-teko dan Setiap Lawa Miss. Jadi terima kasih untuk semua Dina Khan yang kekal lagi mengkali siaran sama Alabana. Kekal lagi ngendak kami bersiaran tak TikTok Sabah BFM. Barat kamu namun yang pemandang Teko dan Bino tak minggu munda bana-bana kok nak gini. Mungkin un lah kamu nak un on telefon. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Patin.
0: Waris ena bar.
1: Alap te urang na bitung logat.
0: Kok ni angin ni waris sajuk-sajuk.
1: Mandam bana no iram-iram no.
0: Waris teko dan.
1: Lebuan di tahun aku.
0: Waris teko dan tiba tiru waris.
1: Yang teko dan te ulang itu. Okay.
0: Teko dan ne, yo no. Aku tu teko rodun tapi aku ngai kok dun. Yang ke yo waris.
1: Ba. Kedua.
0: Kedua. Iko buah ian lagi ka buli bin wat jaru. Kio buah yang jarang no. Yang ne temu tiba tiru.
1: Lagi munat yang?
0: Jaruk.
1: Ketelu.
0: Ketelu. Orang ni semua tapi di kau unta bandar, di kau unta diom tahun. Yang ka jawapan ni. Orang ni semua tapi di kau tak bandar, di kau lagi diom tahun. Yang ka aku.
1: Orang ni semua.
0: Yang ni waris.
1: Bandar di kota kampung.
0: Tak tahun-tahun.
1: Tak tahun. Tak ada ian ni. Jadi namuk je.
0: Jadi niat nak kau mohon jawapan. Nenek nak kau mohon jawapan. Buat ian lagi boleh benuat jaruk.
1: Buat ian? Mana buat tak jaruk tu?
0: Yo jarang no waris. Jarang nantemu.
1: Jarang jeruk. Ini kulit gue sih.

0: kekeluarnya no.
1: Niya gali ko mangan jaruk. Niya gali ko mangan jaruk ko aris.
0: Jaruk iko mangan liabas iko de mo jan ko.
1: Yan lagi, yan lagi. Tatno, joho tatno. Lingaw.
0: Wangan jaruk ko kapayas.
1: Aha, lagi.
0: Buat jaruk tu. Wangan perangi.
1: Aha, lagi.
0: Jaruk ko pernah.
1: Aha, lagi.
0: Yan niya lagi.
1: Dikit lagi, dikit lagi waris.
0: Wangan palam me.
1: Aha, lagi.
0: Mangga.
1: Aha, lagi.
0: Yan, rati kumbon me. Yan, rati kumbagi jaruk-jaruk tu.
1: Banyak gini lah, mun begeh.
0: Ha?
1: Niat gini lah mun niat terhati nu.
0: Ya ya. Eja terhati ku buat jaruk tu. Ya, boleh ke? Kami ada tinggal ke lubangi.
1: Aha, niat gini. Terima kasih. Ini aja. Uran kau waris.
0: Ini tu. Ha?
1: Uran.
0: Uran itu uran. Macam uran lah. Si boboi ya sih.
1: Ya kerodun tapi enggak ikut dun.
0: Ya tu kerodun.
1: Aha, tapi enggak ikut. Ya tu
0: orang kecil. Aku tu ngerambai. Ngeram pengjerman aku ketekut tu sumur kena pemirsa cari sama mana tu. Nuh aku.
1: Yang ini dia pergi notik
0: kecil. Sebentar tu yang kepala keteruak.
1: Nah,
0: yang ini. Butuh untuk aku.
1: Yang ini waris yang penting usaha. Ha, aku.
0: Ba, begitu tak. Petarin tu, pelingin dia lagu ni. Lagu-lagu yang pukul petel lomba ni lagu.
1: Lagu yang?
0: Ambil tu. Anlaw tu kemap tu jarang paling bi. Aku pukul empat lah. Kali aku mengalah lagu ini, kemarin aku lagu sama tu.
1: Lagu yang ni?
0: Ini lagu sedipin ni, macam dangdut, tetapi orang rancak-rancak pun dikit.
1: Pian lek pemiyati bagi waris sama nyawun. Ha? Pian lek pemiyati bagi sama nyawun tajuk ni.
0: Ini lagu. Ini lagu selalu. Macam kelapa mana ada lagu mau sama tu. Lagu.
1: Lagu sedipin.
0: Lagu sedipin tu janji palsu kali je nama.
1: Janji palsu.
0: Asal sedipin lah macam apa nanya nama. Pakai je maku.
1: Okey, asal
0: sedipin. Jangan mana je peneling.
1: Okey, buli. Amun asal.
0: Aku dah lalu peneling ni. Aku, andi kau peminat ni. Aku minat. Anu kau ni. Sekali aku pada terdiri.
1: Okey, peling kau lagu janji palsu sedipin alam syah. Okey, waris. Ayo,
0: Jo.
1: Okey.
0: Baik, kan aku mula pala-pala je kau cek.
1: Aha, pala-pala waris. Kau
0: cek kau salam tu nyana. Aku minta kau benda tu boleh perlu rasa.
1: Boleh, no?
0: Aku tahu je jogo-jogo je kau mula.
1: Aha.
0: Kau DJ je cek momen tu bagi.
1: Terima,
0: aku
1: minta
0: salam kain, no. Lalu minta kau.
1: Terima kasih waris. Pala-pala kau waris, ah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alah, tak dina ganti waris kok. Geno, Kak Japio untuk kau salam Kak Japio. Kau dan tapi yang ini kok yo hadir yo un. Eno, semangat pakuti, semangat yang ya ne paling penting lah semangat. Jadi yang ini teko dan neko sampai petiru kok nyaun lagi boleh jawab yang ini boti minggu munda. Assalamualaikum Jis, selamat petang. Terima kasih untuk semua dinakan yang ngendak. Kami bersiaran tak TikTok Sababi FM Viku. Jadi sini ha, unu maku lagu, unu jawapan ha, kajap. Jawapanku jaruk mangga biabas kok pembangan. Eh sebenarnya bana tapi kurang tepat sebab ma kok buah eh buah jarang non temuti yen ka buah eh. Nya ngini amun nyaun jawaban betiru kok nyaun idea. Ha nya ngini. Boti ngumunda. Yang soalan ni DJ. Okey ulang ko balik ka. Soalan ni you know. Okey, roku do kondun tapi aku enggak ikut dun. Okey, kedua ikut-ikut buah yang lagi ka boleh benar benuat jaruk. Buah ni buah yang jarang no sepanangin temu ti. Kok temuti jaruk bembangan ya, jaruk mangga, jaruk liabas. Jadi yang kamu buat yang jarang no temuti betiru. Ketelu you know orang ni semua tapi dikau unta bandar, dikau unta tiom tahun. Yang ka aku okay, sambil kita mikir kok mi idea. Backlog kita kok lagu lekat tak harus disyak itu no janji kok tak saran sama. Alap mana?

Makai konsep teluti sebetak berbeli produk diam talian untuk ngelak jadi mangsa tenipu sebetak berbeli. Dikau tanya atau tilau, sentiasa tilau orang syarikat alamat kok sebab pelaburan. Kedua, teliti atau ndak ti bana-bana. Tu antara perkara penting. Misal ni rego, saiz, isi, kok kualiti barangnya. Ketelu, niat tamak. Dong dayak kok tamak, engkau rego tawaran, anu tinawaran kiti. Anu niat pasti ti, bana atau niat. Muat pembedaan rego, dau. Sebelum berbeli, dong salak lingkak. Muat penian sealap ni, kok sentioso berjogo-jogo. Terhati bino, amun jomo ingin nipu tu, runjo cara ni. Kau niat pikir balap, habis no sinuh.

anak nakan ko olos pote yang mano pengusai ko mentantu sega orop tak kealapan antawa sebalik nai. Nihormat ko nergoan man pranak, engkau kasih sayang, engkau nidion sekeman keperluan tak sega.

0: Sara le endo niak buar makai boy. Terang boloro tekok paip bay penakai. Mun ngosek kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopo alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entenoman antawa ngosek kereta. Penakai no boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pohon kansang no ngenda kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau tenombol teko paip amun merus impon makainu iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut iyan jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Insan Minggu tu Ben B, kam sentioso tate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Iana Barnu ala bana.
2: Itu dia pandai.
3: Iana Bar dinakan, dong lupa mengkale siaran sama ala bana.
1: Minggu kau tu.
4: Nah.
1: Nah. Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
3: Ling keturang sama.
5: Bingo ko.
7: Rabana.
5: Dela dendo.
1: Dinakan. Bana.

0: tajuk-tajuk abar kemuaptu. Perintah Lat Nangguh Pemerunan KPS SPRM terbuka nerimo aduan selan rasuah. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani bersama ko aku Fatin Badaria Boydi diam abar Sabah BFM siaran sama. Abar-abar sepenuh ni. Perintah Lat muat keputusan untuk nangguh pemerunan agensi kawalan kau perlindungan sepadan AKPS Tak Sabah untuk memastikan hak autonomi imigresen Sabah terus terpeliharo. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Marak, keputusan binuat bojo mesyuarat jemaah Menteri Sabah ngendak denangai aspek berkaitan engkau agensi Perbincangan kau perintah persekutuan akan terus penerun untuk memastikan kepentingan kau peningkuan Sabah sentiasa terjogo selan semangat perjanjian Malaysia 1963. Perintah Lat bertiru terperingkat penghabisan kajian mempenik kelaun 144 pengurusi jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB tak seluruh Sabah. Ndok semua roto engkau laun pengurusi JKKK. Menteri Kerajaan Tempatan Engkau Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak lingkak nendok selan peranan JKDB so, anu semua penting dia mengurus komuniti terbandar kau pekan. Ali lekat nambangan pihak berkuasa tempatan diam pengurusan kebersihan, keselamatan, kebajikan ko pan prasi besono. Beliau temuan bojo mesyuarat Majlis Amanah Negeri ko JKDB tak Kota Kinabalu. Bertiru perintah Lat pan sedong ngendak nambah alap pekero alit posok no penadion ko kelansaran prasi khusus ni tak kawasan ben risiko liut. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat perniagaan lekat Borneo Samudra Sdn Bhd dek jumlah RM4.5 juta untuk tahun kewangan 2024-2025. Borneo Samudra Sdn Bhd ngeruo anak syarikat kumpulan sawit Kinabalu. Pemuanan zakat perniagaan Boyne Dedean lak pengurusi kumpulan sawit Kinabalu Datuk Hazim Mubarak Tun Musa tak ketua pegawai eksekutif MUIS Datuk Ramlan Awang Ali. Yo sambal nindan le yang dipertua lak Sabah Tun Musa Aman ke Pembantu Menteri Pembantu Ketua Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Isnin Alias Nita Istana Kota Kinabat Seri Kinabalu. Terbetak penemuan Datuk Isnin berharap lebih ikut syarikat berkaitan perintah GLC ke swasta mayat zakat perniagaan tamuis untuk mengkebuli lebih ikut gulungan anu merluan kulit tenebak tenabangan. Tahun tu jumlah perunan zakat teko ngabut RM60 juta kok pan jumlah pemuanan zakat pan teko ngabut RM65 juta. SPRM sentiasa terbuka nerimo aduan ko maklumat pasal rasuah lekat ngonggo pihak. Narusan kenyataan SPRM Maran Dakuan Suranjaya niat nonggonggo jo membuat laporan antawa aduan yono nia bana. Dakuannya nubah ngejadian pengendahan buruk terhadap prosedur penguatkuasaan ko pantata cara keselamatan anu nia male SPRM. Suranjaya nut maran kawalan kepusokan tak premis SPRM yono amalan bioso nut benuat engko salah ni. Engkau SPRM nuak skros-skros ni anu nubak mekerat SOP keselamatan ke prosedur penguatkuasaan. Kejayaan pemerunan perancangan pendidikan Malaysia RPM 2026 ngabut 2035 bergantung tak pemelapan pemahaman diom kalangan bangan guru sebagai jomo anu bok-bok tak peringkat bilik darjah. Pengarah pendidikan negeri Datuk Raisin Saidin Marak fasa 2 tahun akan muan pengendahan lebih tak penghayatan sepenuh ni tak halak ogo bau lebih-lebih lagi berkaitan literasi asas dokon kok moso nulis kok ngiro nut benuanan pengendahan pan penanggunan potensi murid posok no aspek akademik teknikal kok kemahiran geluman. Beliau termuan bojo program wacana RPM 2026 ngabut 2035 zon 6 tahap beluran.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Halau ogah penanggungan Sabah untuk tempoh 5 tahun akan tekot harus penik lagi narusan pemurunan SMJ 2.0. Ketua Pegawai Penyelaras Sekretariat SMJ, Datuk Rosmadi Datuk Sulai Marak, Yoni Boy Nelan Sarta Terumpu Januari Limpas Lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor, Ali Lekat Pempenik Daya Loan, Produktiviti Kawapan Nilai Ekonomi Lat Semimani untuk 8 Tabangan Rakyat. Datuk Rosmadi Maran Boy Jo Kunjungan Hormata yang dipertua Sabah Tun Musa Manta Istana Sri Kinabalu. Dia mesetemuan Tun Musa Nut Muan Nasihat Kotlan Endok Pemurunan SMJ 2.0 lebih oyo untuk 8 tak rakyat. Sebelum tu SMJ di Kau Tikusung Rai Penelan Engkau Alap untuk Timpu 2020 di Kau Ngabut 2025. Telu pembantu penguatkuasa teruak tahan SPRM kerana maku kok nerima rasuah sebagai balasan niak ngendok tindakan terhadap luri dembuak syarikat anu muat iko kesalahan. Pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basra Marak semimuan suspek diom delah ni umuran 30 tahun ni tenan terbetak teko muan keterangan tak pejabat SPRM Sabah Bui. Siasatan awal kok ropot semimuan suspek penesuan bersubahat muat pekoroi antara Januari 2020 ngabut Oktober 2024. Gai nerima rasuah kira-kira RM10,000 posok nebaya dan setiap puan RM500 makai akaun pihak ketelur. Kes nesat nutan Seksyen 10 P2 Diom Kerungan A Akta SPRM 2009. Untuk mempenik keselamatan masyarakat, Jabatan Bomba Kod Penyelamat Malaysia JBPM Sabah tarus miko usaha niasat ketunuan kok pengutkasan undang-undang. Penolong pengarah bagian penyiasatan ketunuan JBPM Sabah, Miss Ran Bisara Marak, siasatan kok rati keikuan ketunuan tak perkembangan jatak buik Yono Lekat penambungan elektrik secara haram. Pukulan forensik tu akan dijadian panduan untuk muat rangkaian strategi keselamatan. Terpusuk no penanggungan balik perkembangan jatak buik, anu lebih selamat kok sanang niogo oleh pasukan penyelamat. Diam perkembangan ahli, Misran Maran 40 itu keratas siasatan selan kesalahan di Akta Perkhidmatan Bomba 2019 wapuk waw rai berungkah ngabut Mei tahun tu. Lekat jumlah yang dompuk dikau kes rai berjaya teruak dakwa tak mahkamah. Ngelibatan berunan danda ngabut RM200,000. Dedau beliau Maran JBPM Nut Merun program bahaya ni ketunuan ngempuan jun tu. Fokus berbuat ni yono tak sektor perhotelan terposok ni ngewajipan sijil perakuan bomba mesti penikutan tak permis. Usaha Muyon lagi peranan UMS sebagai brand of Borneo tarus penoyo. Yoni penerun nalusan program Jom Masuk IR ta SMK Badin Tuaran. Nut pensyara penasihat Kelab Hubungan Industri Fakulti Sains Sosial atau Kemanusiaan UMS Azizan Morshidi, program tu bertujuan mempenik literasi perundangan buruh. Aliman muan pendedahan selan ko bidang hubungan industri, pengurusan sumber manusia ko panhak ko tanggungjawab pekerja. Start program penerun pelajar nutan iko aktiviti terposok no ceramah kerjaya simulasi nelasai masalah pekerjaan kok latihan berkumpulan not penurun perkongsian pengalaman le alumni UMS anu betiru berikmat di sektor sumber manusia. Tujuan ni muan pabaran anu tarang pasal prospek kerja di bidang hubungan industri. Sebagai penombol petukuku balik tajuk-tajuk abar, perintah lat nganangu pemerunan AKPS, SPRM terbuka nerimo aduan selan rasuah. Bagaimana abar kemop tu, abar sini boleh senunting oleh Sahira samain lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Bersomong-somong kok kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Terima kasih dengarkan kakak lagi mengkali siaran sama Alamana. Kakak lagi bersama aku di Cepatin. Sini kecil boy. Ya neh. Boy bertekot-tekodan kau. Nyawan lagi jawapan yang bana. Yang ini boti muda. Jadi puasa Allah kita tak segmen kita dulu. Segmen metekos salam. Mene-mene lagu. Hai mat petang DJ Victor Gabin. Kok ya nabar semimuan. Terima kasih yang boy nutan kami siaran tak TikTok. Yang hendak kami tak TikTok tu kok. Terima kasih ke untuk semimuan dinakan. Dinakan pun boleh mengkali kami tak RTM klik. Amun niat tekong kali tak radio kok. Takut terbelut. Yang tu dengan frekuensi ni itu kota Kinabalu 92.7 FM Kudat 92.7 FM Kak Pan Tawau 92.7 FM. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang boy nuta nak bersiaran. Jadi betiru mana-mana lagu ikono boy pernah kulit dinakan titu mitu lagu intan demi gi leleng minsan enggai yang makno MD Sopian SM. Boy pernah kulit dinakan ti pencet besi kok pan lagu Amrun judu Ahmadullah kok Mas Lina. Boy pernah kulit dinakan ti Irma. Jadi sensi dan pelanan ngendok anak yang ni dekat sekul palap-palap mengerita dia palap-palap dia pelanan semoga selamat teko merumah semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi semua-semua kita berdaya kali lagu yang boy penaku oleh Dina Kanti semua-semua kita kali Dina Kanti siaran sama Alapana.

0: ko ba na kereta tu tau? Go lagi jomo, go lagi jam. Eh, lambat na aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nenda, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Terima kasih Dina Khan kakalim kali siaran sama alamat. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telung abut nabut tiru ni adres sokok Dina Khan kita terturung-turung. Oh, waktu no tak 5:46 kemuap. Jadi yang nyanyian terima kasih yang Boy Nutan kami bersiaran dekat jam telung kok sini kita Boy ya ne tak segmen beberapa baran kok pandai agan. Ai bagi bosok kita tak segmen teko-teko dan bersih bosok tak segmen menit-menit lagu. Jadi terima kasih untuk tarus untuk dinakan. Jadi dong lupa untuk tarus Nutan dan siaran sama Alabana setiap lau. Ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok. Kali kami dah RTM klik kapan kali kami tak radio bana. Amun aku ngintam kampung on BFM ngibur atai di DJ Sporting mi mon terbaik para ni. Dinakan ti. Terima kasih penjahit besi kok aslan awam itu gay bercerita-cerita. Terima kasih untuk semua nak dinakan terus ngejogo diri san minggu jo tungan dinakan mak maaf aku amun un tuturan ku yang ngam kalebi kok un amun un lagu yang ni terpeling ku insyaallah. Setemu lagi kita mau. Kok semoga penata umur dah kata selalu kok pambinuan rezeki berkat. Kok pan sihat-sihat selalu. Jogo kesihatan. Sian-sian dan pelanan palam-palam kerita semoga selamat teko merumah selamat teko tak tungan anun tuju. Pemepusan siaran sama betiru 10:04 bagi buat Mei 2026 lawa miss mbanan ku kam kau buat lagu telum buat lagu kata soro minggu kau tungan kata soro lan kau pan Junaina tadi jambatan kayu ita kau pan bayak ni no di bulat sama-sama kita kembali tak seran sama lepas lagi kita denakan assalamualaikum.

0: Insan Bingo to BNB, kam sentioso taate kami. Sabah VFM, siaran sama ala bana.
1: Magsuko, sabah bamakale, siaran bajau hiling sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sama. Dengan hina witi makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama Palkalak Mustahak Habalahat Kohapiti Kumpani Tempatan Isagina Patabang Tujuh Pembangunan Infrastruktur Magkambuyan aero ilat maka hasil ta kompol perlu panalasayan tuntas. Kementerian Kerja Raya maka utilitis Sabah na lima ahap kainagonan kumpani tempatan patuhi patawang tujuh pembangunan infrastruktur maka utiliti inovasi risa pamakaian teknologi akabahau. Mantiri na Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam yarus sab timbalan Ketua Mantiri ngaha kabutehe baipain na lima takahul mata kumpani pameluas lampu LED atau lampu magitaw ito maka makahag lampu makota kinabalu. Takasi gaminan na makilahan na kumpani ruisab magsapali kemajuan teknologi maka hek pamadam lag modern yani sediahan hek kumpani na ani. Antara teknologi maka ayai pinandaan pasodna pemakaian lampu LED maka lampu solar rusab sistem smart lighting penokong pembangunan infrastruktur ialah bi akahap moden maka masra alam. Hinabuina ani rusab ni sun kataluaan hek magtabang rusab pemakaian teknologi moden masongan kemudahan awam keselamatan mapalanan maka kelaklasan tenaga mawilaya ina ani. Masalah barana amak kambuyan na ero ilat maka hasil dat kompol matawa parulu ni panalasayan tuntas ako maka patotog sistem pentadbiran risab katanaman masyarakat ma daerah Tawau. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka pemerintah lahat akan magtabang maka Majlis Perbandaran Tawau amiha jalan panalasayan akahap. Pasodna pamatanaan hal untuk banana kambuyaninan selaku halik maka pendidikan sosial. Datuk Arifin di bak pemberita baipain makale taklimat min Presiden Majlis Perbandaran Tawau Datuk Joseph Pang madewan persidangan. Sedimin hei Datuk Arifin Luisab ananglitan kajayaan MPT maka pasongan hasil takopol ia kolek masa kabak waktu. Marempal kala sadi Datu Arifin ngahaka pembangunan ia hinabuna nilan jalan pasodna pemaniaan pusat convention maka halli maujud smart city mampu maka pakulasik kasongan ekonomi sedimin maka pahogpot sistem pemasampaian perkhidmatan tujuh rakyat. Pemerintah Lahat min Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins maka Majlis Agama Islam Sabah MUIS akan gansang maheka program pemalabungan masjid min acara tadarus subuh solat magjamaah maka program tafsir Al-Quran mak sekelibut daerah. MUIS maka Jahins Ruisab akan anongan bantuan utiliti tujuh masjid selaku usaha matotok institusi keagamaan Mas Sabah. Jelajah aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan maka Perumahan Sabah ni sekelibut 20 maka 5 pihak berkuasa tempatan Mas Sabah ni tuyan aku maka kalekan di masa alam maka cabaran min PBT masa kehabat daerah yang bawa hinang penalasayan analua. Ania tulu hatus poon ketapang ni tanom makawasaan tampe kota Belud min program nionan inisiatif penghijauan lestari aspirasi negeri taman terindah atau AIPLAN. Ina ini selaku usaha matotok pemailalaan alam sokelibut angulangan masa alam min kepindahan iklim risab masongan pengisayu masyarakat tuju kemustahakan lanskap gadung maka kalanuan alam. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Fairuz Rendan ngahaka program ina ari magawai maka teras lima dasar lanskap negeri Sabah yang mendaan budaya cinta malanskap ruisab pameaan bernaa mariam pamahilalaan alam sukelibut. Mintada anokong halik Kementerian Kerajaan Tempatan Maka Perumahan KKTP, 7 masyarakat Kulan Karbon, strategi pematatasan kawasan Gadung Ruisap Matalamat Pembangunan Mampan, palagay na hikmag akal ngatasan kapindahan iklim. Beliau Yerusab Adun Pintasan nga kaputehe 7 RTM paipaingan rasmian program iPlan 2020 makaunom makampung kawak-kawak Pantai Emas Kota Belud. Hek magtabang strategik antara sektor landscape maka kalestarian KKTP magbiak maka agensi pamarintah Ruisab pihak pagkuasa tempatan PBT mustaha kakok maka pakayahan pabalik kagandungan alam sukalibut masabah.
1: Dengan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Magtabang antara Badan Guaman Sabah Law Society SLS maka Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah Hanoi Pinahogpot Minhe Patua Hulmat Presiden SLS Datuk Muhammad Nazim Maduari na tujuh pengarah JIM Sabah Datuk Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf Makota Kinabalu. JIM Sabah bay maluas hakama Facebook bahwa palkala ina ni yana hal-hal li SLS ako maka palapat hubungan profesional maka pahogpot hek magtabang antara badan guaman maka jabatan immigration antara pasal undang-undang immigration hak asasi maka takbir urus sedimin hei hina bupatua hulmatinan ni pagisunan ruisab palkala-palkala magnyanyata pasal prosedur immigration masoal pameaan palanggan firma guaman mas Sabah ruisab kolek katalakan pasal garis penentulan akabahau ma visa permit hinang maka rayuan mbal tina lima pasod. Jabatan Bomba Maka Penyelamat Malaysia JBPM Malanjalan Pusat Pembelajaran Komuniti Keselamatan Kebakaran CFLC Pertama Mas Sabah. Ketua Pengarah JBPM Datuk Sri Nur Hisham Muhammad Ngahaka matagina ani yana kasihan min plan strategik kemantirian maka JBPM maluhaan pengisayu maka selamatan katunuan tujuh masyarakat min hek magtabang pemerintah komuniti maka swasta. Min sangpuk makonam CFLC yang digara masuk libut negara lima dibangun makai peruntukan pemerintah manakala sangpuk maka salagi berjaya nipanya tak hasil magtabang strategik maka swasta. Datuk Sri Nur Hisham nibak media baipain ngan rasmian maran perasmian CFLC Balai Bomba maka penyelamat putatan ma putatan. CFLC Putatan Ruisab Palbut maka indaginis facility community yang menjari ni pakai ma program dapat gelahat maka syarat taga pendidikan keselamatan katunuan pinaana drahu yang bawa program ni hinang. Ani empat puk maka 60 min badan pegawai maka anggota pasukan gerakan AMPGA kawalan Brigade Sabah berjaya tempat latihan kursus combat medic jabatan KDNKS Siridakayu 2020 maka 6 in hinang ma Brigade Sabah PGA Kem Kinarut Kota Kinabalu. Ruisab niak-miak pasukan polis marin maka anggota cawangan pengajian PGA Polapol Kota Kinabalu. Timbalan Komandan Brigade Sabah Zon Timur Pasukan Gerakan AM SCP Andrew Gani Anak Jimmy Ngahaka kursus sina ani yen akok maka pahog pot kapandayan perubatan ma lapangan pa abai ma kaparuluan operasi ya songa hunit palagay na hinabu magatu bang maka inda ginis bahana. Andrew niwak baipain ngandian sijil tujua amea ya tamat kursus ma Kem Kinarut Kota Kinabalu. Latihan butina ani akan dituyan ako maka kila-kila kapandan bainianad si darunia kasungan na maka pinatatas. Pamupus habal pinasampai papalik habal mustahak si. Kumpani tempatan ni sagina patawang tujuh pembangunan infrastruktur. Amag kambuyan na aero ilat maka hasil takompol parulu pinal, panalasayan at tuntas. Betul nak balahat ku apiti panis sedihan mengsesen berita ehwal semasa terjemah nabai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: AM, especially for you.
1: Kaluman sarang-sarang, yan alabi tagamaana min kaluman maglimaya sago makakulwan lasa cinta tuju keluarga. Subay niya masa magkompol maka magkalungod niya rupain pangintoman. Keluarga bahagia, alum magkasilasa labi hargaan. Selamat Hari Keluarga min kami sehe aload makaam RTM teman setia Anda.
2: Pakalehon bi kami
3: Sabah VFM siaran healing sama
2: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
4: ambang asa.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaih. Alhamdulillah, sarang ngahaya pinagsukulan ni magbayabayan kita serahkan ni pandaman layak kita umur maka pagbak layak kita pabalik maka paghati layak kita pabalik maka pagsuli layak kita pabalik maraming sarang ni link sama Sabah VFM Goa PTE si Juliana Sabaneha angka insyaAllah bayi pindah kerang embahang imbalan ni paluas iluna Sabah biasa dan serahkan lau hamis sanggum Jumaat sanggum itu ni sehian kami insyaAllah magpakalai itu magpakalai entom-entoman mag maentoman diru sablus magpaentom-entoman kita data kalipat bisa kan tanggung jawab sali-sali tanggung jawab ta ma baranta ma keluarga ta ma linukan ta ma lekoman ta ma sakalingkal ta ina ni supaya jaga ta serangan supaya isbat sebab ngek kahal kita alum marunia tu pangyay punay hena amin tagdang kita ni paganakan ni samput kita hea bidan ga aaro mandusia ro kati sa ay mulai lahat pun kita dituran kita hea mandusia ro sab ni tana pagkubulan sa kita pagulungan dita ni kubule sago hena ay ka mandusia na bang jaringkan supaya rusab kita ingat supaya rusab kita magpanabang salita da kita makalando magabu maka bangga makatobtoban ta sabab sa ay sedih minka magbayabayan kita magkuasa kamemon maka super usab ania kalog ta malinukan ta

0: Mapanampulnaan wa ad perintas ri paduka baginda yang di Pertuan Agung. Baipain pinagakuan he duli-duli yang maha mulia raja-raja. Aa anago mohor besar raja-raja amantug bahwa allau anganda anak bulan Julhijjah iana makohab ahad sangpu maka pitu hali bulan 5 2020 maka 6 salik maka 20 maka siam hali bulan Julkaidah sangpu maka 4 40 maka pitu hijrah. Jawatan kuasa ina ani ia bainani pagakuan anganda anak bulan Julhijjah makohab allau ina ani ma 20 maka siam kawasaan ma 4 7 alam negara ITE pasodna ma balai cerap Albiruni Tanjung Dumpil Putatan Sabah maka ma tingkat sangpu maka 3 Menara University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Banaa mbal ni izin magmagay-magay marahuan matag pangandaan katobtoban anak bulan Hinabu Ru'iyah Hilal ni Hina. Majelis Raja-Raja baina magakuan bahwa cara penetapan allau hailaya kurban iana nebea maru'iyah maka hisab. Aa anagu mohor besar raja-raja ruisab akan amantug marabila sangom allau sahali Julhijjah maka allau sampu Julhijjah atau hailaya kurban ia bainani tetapan min radio maka TV.
1: Magsukul sababa makale siaran bajau hilingsang.

0: Mapanampulnaan wa ad perintah Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung baipain pinagakuan he duli-duli yang maha mulia raja-raja aa anago mohor besar raja-raja amantug bahwa Allah anganda anak bulan Julhijjah ia nama kohab ahad sangpu maka pitu hali bulan 5 2020 maka 6 salik maka 20 maka siam hali bulan Julkaidah sangpu maka 4 40 maka pitu hijrah. Jawatan kuasa ina ani ia bainani pagakuan anganda anak bulan Julhijjah makohab Allah ina ani ma 20 maka siam kawasaan ma 4 piju alam negara ITE pasodna ma balai cerap Al-Biruni Tanjung Dumpil Putatan Sabah maka ma tingkat sampu maka tulu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Banaa mbal ni izin magmagay-magay marahuan matag pangandaan katobtoban anak bulan Hinabu Rukiah Hilal Nihina. Majelis Raja-Raja baina magakuan bahwa cara penetapan Allah Hailaya Kurban iana nebea maru'iyah maka hisab. Aa anagu mohor besar raja-raja ruisab akan amantug marabila sangom Allah sahali Julhijjah maka Allah sampu Julhijjah atau Hailaya Kurban ia bainani tetapan min aradiu maka tibi.
1: Togol biya makale
2: kalogan kami
1: rakan magsumua makale
2: Sabah
1: BFM siaran hiling sama mbal nasa.
3: Alhamdulillah. Baru saat tapi nak bisa babi FM siaran healing sama. Selamat dan salat waktu maghrib ni ban serahkan. Bangi ban serahkan apa puasa sunat hamis selama tanah pembukaan murorohan ni ya kebarakatan. Jadi bangi sabkam anui ngagad pasod waktu isya magjamaah mamaskin malanggal untuk ma kota Kinabalu tu maka kawasan kasana. Lisa gapitu terlumpu maka walu pasal waktu isya sanggup itu. Ingat tasanakan sanggup itu sanggup Jumaat. Alhamdulillah bangnya kita magmagai-magai tujuh nih miha karedoan kerelaan Allah SWT sanggup itu sanggup apalabi maka magat tarusap maka 20 maka pitu hali Jul Kaidah. Bulan Julkaidah kita bulan itu masih sana kan matai bulan Julkaidah tu bulan sinongilu Julhijjah anu hingga kan kita ngagad banan magkawasa miha maka nganda natapan allau sahali bulan Julhijjah akan ni petuaan ni kita insyaallah baipain soklingkar pangandaan empat piju alam lahat negara tah nganda anak sahali anak bulan Julhijjah maka ngitung kita sangpu bahangi min hei ngabut ni sangpu Julhijjah hai laya Aidil Adha hai raya haji ataupun hai laya kurban tulu gini sonna sanakan. Jadi insyaAllah magsambat tak rusak maka sampangan hai laya haji, hai laya kurban sinongilu akan ani rusak ni buah kami rancangan khas untuk pengisian huangan ataupun untuk mihan apa yang kita itu kal angunopan kekulangan ilmu anu tak abut ya insyaAllah akan ni bawa di kaam ma minggu sinong ilo insyaallah minggu sinong ilo rancangan khas

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah sanakan wadah sakit no 40 minit ko hapa ni lagi kulang-kulang 20 kah 40 ni 40 makasih ni isang pun makasih minit sanakan sapali ko haga-haga cuaca min met Malaysia untuk sangomiti ma nika pahaduan pinaka mbana ni harokan ulan sa jana sarakan marakarangai paglahatan lagi-lagi makosan padalaman amin sangom itu ni kapahaluan ulan marakangai paglahatan duisab marambila kohapna pahalu unus magbe makalete na makosan pedalaman maka marambila sangom na ulan lagi marakarangai kosan ma pedalaman jadi ai rupain ina ani keadaan cuaca penuntulan ma kita kok kita maka hatul langganan bangnia bilahi pingga piingga ata kataonan na ai keadaan na witi pahalu sumudai alam gibayakan ko ndak takon sumudai ai sab ni sumudai he antuk ma keadaan cuaca pinaka masiru jadi ambal maka ini sanakan bagi ikam bilahi masial-masial kah ma minggu hari ki minggu heya tu ataupun milih kulang kabus untuk panampang hailaya kurban hailaya haji hailaya adil adha masih lagi menjari sanakan nambalu sakit dangai landos pun landos sago mbal rusab natas perangan lawan perembangian ulan niya kalana hal dakarangan jam biasanya anu sanakan sebab itu yuk siga palalinan iklim luisab ataupun kepindahan iklim jadi he nah hatul tapa apa pergeraan bilahia mulai ngak suti hailaya sebab pasong naisam mag hailaya kita jadi rupanya nanuntul kita sanakan mariam penuntulan pemain toman makopiti kisah min ada kayu hadis sahih muslim kulang lebih berarti itu pengertian nah min Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayi ngebapasan ma inga saya min ka amik na amua tujuh nikahapan ataupun analik-nalikan tujuh nikahapan maka ia akan menghampit pahala aheka pahala ia terhampit hebat nana hingga anulut halam maka kulang pahala sigam min sandak kiit pun so sebaliknya hingga selesai amua-mua nalik-nalikan tujuh ni kala atan atau tapi rau maka ia akan maka hampit rusa pinakaru heka rusa banana ya amua maka amia halam minsan maka kulangan risab minsan rakit ai rusa sigam jadi min pandu ngak tamin hadis sahih muslim itu serahkan bahawa saya bahala analikan ataupun manduan ruisa mamatuntul tujuh pasal kahapan magkahinang amal soleh ahlak mulia ilmu ya banal risab iman siga menanakan kole ganjaran pahala jadi bangani ya rakit ilmu ta ala eta ataupun bayi tuntut ta abo sapalita ni manusia sadi perkara-perkara kehapan talik-talikan ta siga magamal ayana ni akan maka kondok pahala mbal minsan maka kulangan pahala siga min Imam Al-Nawawi marama syarah sahih muslim mengahaka bahwa hadis itu mandaan bahwa bertingga pahala ahya tujuh banan matuan kebenalan sampai ilmu kehapan sebab sekabat manusia kolek manapaat min ai pemandu inan akan duisab makabuan pahala anumbal ni harokan nak tujuh ni ia anu amua pandu inan jadi antara bahala maparkala-parkala itu na badan guru-guru badan ustad anu ma tuntul badan makanak-makanak amuan didikan ama intul serta amuan nasihat tujuan anak asaddi supaya sidaruki ama suku pri maka ilmu anu bannal paaway ma prinsip pagpanaran seumur kadlum guru itu ya nah taga kapandayan mandu ama tuntul badan makan naki school mamanjari mandusia minjari mandusia sebenar. So eh napa sanakan wanan ustad-ustadus manduan ni kita ai patak pahinang ta lagi-lagi ma bulan pengkulban itu bulan paghaji hai kana banan jamaah haji wa ina kami mon patulak nan maghaji di tada susi buahan duaahan ta murah-murahan sigaminan insyaallah ni buanan kesehatan maka ai rupain amal ibadah ni hinang sigamah insyaallah ambala tanggalang maka murah-murahan rupain sigamah molek maram keadaan sehat seperti tinggal sigam pehek maram keadaan sehat maka mustahakna akolek haji mabrur jadi bangnya kita tu masih helm lagi maka pehek hek nah pasabi kita min sigam patulak hek ngamuk kita ni doa hanek sigah laus kita ngagad talinganan insyaallah.

Magsukol sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama. Magsukol di barasan akan jadi betahan asli baik buah aku nika. I'm waiting for the call. Ngagad kita talinganan maghaji sanakan walaupun min umul muda kita tagnang itu tagdang kita makahati ay pangatian maghaji ngagad nga kita talinganan ngabut ni batina ani halam lagi raka marugal sanakan sabab ay Allah Subhanahu wa taala nganda umat na maka akan ngalinganan ge ka sakabaya-baya kita peh sagok bangi kita talinganan insyaallah hek nala jiki jadi pabalik ni hadis sini sanakan main teman kita bahwa ai rupain pinagakkal hek ta selaku kita manusia tu hab atau laat menjari maka buan itu rusak menjari rusak magbakas mabanan manusia makale ataupun dipinanduan ambalnya harokan minsan pun wa ina kita amole lahat jadi ai rupain ilmu hab maka patuntul taman dusia tujuni kahapan ina ani akan taham pitek tah seumul kalum ta ngabut ni kamata ita ataupun ngabut ni lomah insyaallah akan maka tabang kita mabila kita amma amua ataupun analik nalikan mandusia tujuni kahapan lagi mustahakna. Jadi na'udzubillah da kita menjadi manusia pameaan tujuni kalatan sego ya nama hapnai kita menjadi manusia tapa pameaan tujuni kahapan lagi-lagi tujuni karillaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murubrahan ingga mahape minallahu Subhanahu wa taala takana tapag ammale ta sapahapna ingga ma kulange kekulangan minaku kan ingga muku keampunan mentong tape ngabut ni tong buun bi. Abahan ku dua engka magsunuk pandoga he Malik Nasir maka ento ku mensyirah tujuan kami insyaallah dapat tayo pamali murah-murahan kita bisa sentiasa sihat walafiat magbak pawalikoh pahalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitu noyo sabab VFM kasalulan aragurumurut pasisindanganan takau monsoi.

0: kan sayan rarondom am salam Malaysia Madani babukat kau ngai gitenyo tanu-tanu rupagun ondo rayusku pasukuon i Dexter Rasidi. Pagulu gitenyo tanu-tanu matang rupagun. Kumpani galama unsuon mangindangan raka singkatan rabal ru kaluayan. Ilo ondo kolondo ayanan rasa jajawot kapuam gelandangan uku masigo am panimungan ra ampos matang raralan panelengapuan maturasik. Kementerian Alun-Alun Am Utiliti Sabah mengunsu ragogo tojo rukumpani galama ondo rayus maturasik mengindangan raka singkatan ratayar rukaluayan am utiliti mayarakinon soyo am nayuk pamakuanan rateknologi ondo mokondo raginoti. Menteri No Datu Seri Panglima Dr. Joaquin Gumsalam ondo niayuk kumaro tinggalai menteri napabala bal ragitio nalupus nangapura nanambuluyan monsoy rukumpani galama Lampung LED am lugu ru Lampung rakota Kinabalu. Nanambuluyan makakuayan mampaulig rakumpani am niayuk masisimpung rabal ru teknologi am panalingapuan rabal ru pinandaan nakabagu ondo pinaulig rukumpani raginio. Bokon teknologi am kukuliamos pinaulig nakasimpung pamakuanan ra Lampung LED, Lampung Solar, am niayok sistem Smart Lightning koson manungka ra kasingkatan rabal ro kaluayan ondo labi matanda nakabagu am matimpok kapua monsoy rabal ro liliut. Aralom nanambulayan ra ginio niayok sinunur yoginio kinon soyo rabal ro paguguyuan am niayok pamakuanan rabal ro teknologi panindaan nakabagu aralom mampasingkot ra kaluayan ro nasuangan pangampinan ra alun-alun am katurusikan rabal ro lutu rukaran ratanati. Bal ro ilo ondo kolondo ayanan rasa jajawot kapuam gelandangan uku masigo am panimungan ra ampos ra libung tawau matang raralan panelingah puan ramah turasik. Koson mengikang rabal ru katinginayan am nayukinon soyaru mamagun ralibung ru tawau. Menteri Parintah Galama am panambalayan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu, Parintah Pagun rayus maguguyu maikang rainan perbandaran tawau, koson maguyum raralan panelingah puan ondo matimpok amon soy tojo. Gitiana kasimpung papayanan ondo matimpok tojo ratayar ru ilo ondo kolondo ayanan rasa jajawot kapuam gelandangan koso nararalan pamalian am igigilan sosial.
1: Saya lihat tadi ada juga cadangan dan solution yang telah diberikan oleh majlis dan ini sangat baik di mana ada disebutkan tadi berhubung dengan rumah untuk menempatkan gelandangan ini sangat susah yang sangat baik. Karena kita perlu juga memberikan pendidikan kepada mereka untuk membolehkan mereka mendapat kesadaran dan sebagainya.
0: Datuk Arifin Tinum Rumampatano nalupus nangkirongog rapambalan matang rutingganai kapuan presiden inan perbandaran Tawau Datuk Joseph Pang Radewan Persidangan. Arada lombal reginio Datuk Arifin Nyayuk nongompor rakasulutan ru MPT ondo nampas singkot rabal ru panimungan ra ampos rapogonong bulintok. Raralom bal rabokon Datuk Arifin Mindagu bal ru kasingkatan ondo tatanga pinaugar nakasimpung pusor convention amralan matimpok manirong ra smart city makandar mangunsu ra kasingkatan ru ekonomi suai mangikang rabal ru papasukuan rakaindanganan rayus ramamagun. Parintah Pagun mayarakau pisan hal ehwal ugama Islam Pagun Sabah J. Hines am inan ugama Islam Sabah MUIS rayus mampaindo ra inatangan mamparamai ra masjid mayarat tadarus subuh solat berjemaah am inatangan tafsir Al-Quran ra titikop libung. MUIS am J. Hines niayu kulimanin mampatak raindangan kaluayan ra masjid koson ragogot mangikang ra institusi ugama ra Pagun Sabah. Inatangan lumiput kapuam jelaja ondo ginuang ru Kementerian Galama am Panambalayan Sabah rangangai 2.5 tayar makakuasa Galama Rapagun Sabah para yuson kuson mangkirongog galama raatan ayuk kapaganan ambal rupang kinaman tayar rupi biti rapagonong libong paguluri okola poyo ralan panilangapuan onomatimpok tojo rayus alapon. Suang talu ngatus ta taun ketapang tinanom sora liliut igik rakota belut mayraina tangan inisiatif penghijauan lestari aspirasi negeri taman terindah Iplan. Yokoson ragogot mangikang rapamalian kapuan paman sayan rabal ru liliut mangingkurang rasonor rabal ru pangulawan ru gaun amneok mampasingkot rakalimanan ru mamagun pasal rakatangan rabal ru liliut monsoy am kinon soyoru biodiversity. Mangindangan Menteri Parinta Galama am panambalayan Datu Fairuz Rendan Mindago inatangan araginyo maganda rateras 5 dasar landscape Pagun Sabah onda manimpok tojo rapaliso masaga rabal ru liliut monsoy am nayo kasimpungan ru naswangan aralom pantamungan ra liliut. Gitu malingon manungka raralan ur Kementerian Parinta Galama am panambalayan KKTP raralan bal ru mamagun magana ra karbon ralan matimpok papati layunan liliut masansam am neuk guangon kasingkatan maikang mulupoyo timbalos menelinga pura bal ru pangulawan ru gaun. Yondo niayo kadun pintasan na pabala bal ra gitu ra RTM na lupus nam patalimpun raina tangan Iplan 2024 monom ra kampung kawa-kawa Pantai Emas Kota Belud. Paguguyuan matimpok lolot ru sektor landscape am kelestarian KKTP mababaya ra kaupisan ru parinta am nayuk tayar maka kuasa galama PBT matang kusun mampalang kaya saguli rapun masansam am biodiversity sora liliut rapagun Sabah.

0: Ano tanaw ra gitiyo pinasalula into ra Sabah VFM kasalulan Ragurumurut.
1: Paguguyuan lolot ruinan Guaman Sabah Law Society SLS Rakau Pisan Immigration Malaysia JIM Sabah Rayus Kinaikang Mayara Nanambuluyan Monsoy Rutinganay Mayo SLS Datu Muhammad Nazim Madwarin Ratinganay Mayo JIM Sabah Datu Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf Rakota Kinabalu JIM Sabah Ralam Bala Ra Facebook Mindagu Nanambuluyan uraginyo koson raralan matimpok ru SLS koson mangikang rapabukatan Monsoy amrayus mamiot rapaguguyuan lolot ruinan Guaman am kaupisan ru immigration bobokono bal ondo matimpok ra aturan ru immigration longgom pun tojo am bal ru katingganayan suai raginyo nanambuluyan nayuk makakuayan koson mansunu rangangai bal ondo matimpok tojo ra aturan ru immigration mampalabit ra nasuangan ondo masaga makindangan ra firma Guaman ra Pagun Sabah amnayuk tumutun tojo pasal ra ralan pagilangan saguli ondo mekondo ra ginoti ondo matimpok ra visa permit ru kerojo am pakiasian kalo apuon sumubol. Kaupisan bomba am mangindangan Malaysia JBPM 45 rapusor igilan komuniti kamian Kasilaban CFLC Kasa Rapagun Sabah dengan mayo JBPM Datuk Seri Nur Hisham Muhammad Mindagu pusor raginyo kason rasan tayaran intara ralan matimpok tojo ru kementerian am JBPM ralalom mampalangka rakalimanan pasal rabal ru kamian rakasalaban ramamagun mayara paguguyuan ru parinta mamagun am tayar ru swasta intara mopuramonom CFLC ono ginuang ratitiko pamagunan limo tinirong manapakuan ra paruntukan ru parinta lelewa mopuramsa poyo nasulut sinaboy mayara paguguyuan ono matimpok tojo mababayar tayar ru swasta.
2: Ini merupakan orang cakap pemula kepada inisiatif seterusnya yang insyaAllah saya katakan dimaklumkan pengarah akan berusaha untuk membuat juga di dua lagi bandar besar utama di Sabah iaitu di Sandakan dan juga di Tawau.
1: Datuk Seri Nur Hisham Tinum Rumampatano bulintok rusasai nampak talimpunan ra CFLC balai bomba am mangindangan putatan ra putatan. CFLC putatan nyayuk inukapan ranan salinut kaluayan rumah magun oda maboli pakuanon kosona raina tangan galama rio aturan nano bal ru igigilan rakamian rakasalaban matang timpokon pagulu rio kalopoyo ina tangan rayus paugaron. Pupusti saguli okupoyo tano rado matang ru pagun. Kumpani Galama Unsuon mangindangan raka singkatan Rabal Ru Kaluayan. Ilo ondo kolondo ayanan rasa jajawot kapuam gelandangan, uku masigo am panimungan ra ampos matang raralan panalingapuan maturasik. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinana Rika Marudin Abdullah intara section tano ehwal semasa am pinaralin Ridainol Daud. Salam Malaysia Madani, am kansayan ararondong.

kansayan ararondo maraw ka pat araka mo para mapat ari bulan sila ka limo dong aribu dong para monom paringkonan mangining rasaba VFM kasalulan ara gumurut pas sinanganan takau monsoy aku i Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu talungo poram balu ngaminit ara rondom. Kasalulan ara gumurut mabulingon min gira siaran radio amun tampilon ora keke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu am frekuensi matus am tulu titik sa am neuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Harus namanginin takapi orang dari mbain dari Elfaris Zainal aku mabuli ini ngontak kau.

Guru Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2026 ono. Guru Bitara, pengumangan, pepatandulan Ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekaing supan mayonu guru, ondo anam pilon pepasingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra mundakain tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intoramunda RTM, teman setia Anda.

Agenina rimbai intari Henry Lundan ami Rosnia Paule bilin ku dirun. Raisna gitem kono rondo pembelan ia genia balru gaun oro rasu suav. Semoga duru kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia balru gaun takau raginati kalo kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuav mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok into rasu suav ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun balru gaun rondom raiti, sumugut nyakramet Malaysia, rondom raiti mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit, sora titiko pamagunan takau, gitina kasimpung Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak, amniak sora pagun takau Sabah, yono sora Asak, Sipitang, Tenom, Nabawan, Peningau, Am Tambunan, Igi Kalasan, Ranau, amniak

5 pandaian merah media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Rasna kita mukana pia bilin in torang rang takau ndang atora bilin ni lorondom raiti giura TikTok live mai kesenin tari MM Suk liliwa nang atora tangguang konokan sayan arorondom di jabaring kurangan MM Suk. Am kono ni akrangan takau i Robert Berto nang atora bilino kan saya na rorondom DJ kono paring kurangan Robert Berto rangarangan takau di nang atora bilini lo giura TikTok live mai. Arash nama gini takapi rondo rimba intori Honey Peter lakaso taka kelumpayan ini ngon takau.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kosan Amanugut Rasusub Ru Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Nalupus Inyoru Duri-Duri Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Nampatano Ra Ari Bulan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah Yakinyo Mai Ru Oro Minggu Ke Param Tulu Ari Bulan Sila Kalimo Dong Aribu Dongo Param Onom Naganda Ra Dongo Param Siam Ari Bulan Zulkaeda 1444 Tulu Hijrah jawatan kuasa Ondo Makalabit, Iawan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah, Mairu Oro Raginyo Sor Radongo Param Siam Liliut Ratitiko Purupa Magunan. Nakasimpung Gura Balai Cerap Albiruni Tanjung Dumpil Putatan, Amtampas Kamu Param Talu, Menara University Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Ulun Nasuangan Inggalarin Lumitau Mar Ra Lapang Sasar Magilong Ra Anak Bulan Patra Rukyah Hilal Balon Majlis Raja-Raja Nangyau Ra Bal Mangaru Ra Ari Bulan Du Oro Ra Korban Yekinyo Mimpun Ra Rukyah Am Hisab Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Kulimanin Mempatanau Rondom Raginya Nayuk Ari Bulan Sa Zulhijjah Am Ari Bulan Moper Zulhijjah Yekinyo Oro Ra Korban Pasalulan Radio Am Television.

Senagi tem kanape ronda pambalan bulintok penyentakan oro nangkaran sagulira panirangan RTM ka Balungopor. RTM Sabah Kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra program 80 menu Sabahan. Yogini balu ngopor jenis akanon hintoranan salinut bulu rapagun takau Sabah. Inatangan ra kita Kulimanin atangon gini raka dongoporam 4 hari bulan sila ka 5 oro ka 3 tumalimpun rajam ka 2 ramai ti gira Imago Shopping Mall. Jadi pabukat kau ibokno amratongno 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia anda. Angin yang tak kapi orang dari Jafrus Ranis, sapu tangan Masilo. Ini ngontak kau.

Arash na kita mengkondok pia ronda pembelan yang gini logoru gata orang-orang susuaf orang-orang lima rakamu peram lima hari bulan silaka lima dong hari budong peram onom ti untuk penyengkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata siam ngaringgit balung peram apat ngau sen sakilo. Gata kapingan kalau inuf grade kesa apat ngaringgit tulu ngoporam limo ngau sen sakilo. Gata kapingan kalau inuf grade karuo apat ngaringgit sakilo. Gata kantalan grade kesa apat ngaringgit limo ngoporam duo ngau sen sakilo. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit tulu ngoporam tulu ngau sen sakilo. Am gata sikarap saringgit tulu ngau sen sakilo. Gini na logo rugata orang-orang susuaf orang kalimo rakamo peram lima hari bulan silaka lima doang hari budong peram onom ti ondo pinengkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Rasno mo kono pia bilin in torang rangan takau ndo nang atora bilin in lorondom raiti koson rangan takau i Nancy Lian ame Julita Margaret nang atora stiker Monsoy man saya ni lorak kesalulan aragu murut rondom raiti kira Facebook Live mai paling kunangan lain silian ambilin intori Julita Margaret kunakan saya nara rondom DJ rangan-rangan rasa ba VFM Monsoy kono paling kunangan Julita Margaret. Lelora gineom kononya kerangan takawi Joseph Potilu dan atora bilino giura WhatsApp mai kono kan sayan ara ronda maroka pat DJ atan tanomin Monsoy baring konangan rangan-rangan rasaba VFM giura Facebook amondo manginging giura radio rondom raiti kusoni Julita Margaret narumbai Pita si MM Su ki Rojelin Vitali si Florita Kinajil Josie Mindong, Maria Juhan, Lucy Doyo, Claire Inactius, Inai Sugut, Inai Sandakan, Charles Loginon, Patricia Nicholas, Datu Elizabeth Maurice, Joachim Kubot, Julius Pansai, Yavitus, John Modoit, Marius Marudin Gawis, Petrus Quintin, Intra Tambunan, George Mining, Patrick Antang, Yachoy Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, Francis Bonio Siluk, Abilin intori Joseph Potilu gama monson sok akau ngai gini na bilin intori Joseph Potilu paling kurangan Joseph Potilu Rasna mengening takapi orang dari impain intori Steven Jimin kalau sama impain ini ngontak kau.

kayahan rababal alintanga labi onsoy samura akaya tapi alawan inga rasan salupanan. Kasisimpung ampiroto no inga ras salupanan. Pampiratan no san salupanan angiwit rakayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan intoro RTM teman setia Anda.

Gonopeyo Bulintok penyantaka noro nangkaran sagulira panirangan RTMK Balongopor RTM Sabah kulimanin mangatang ra rondo inatangan ininggaranan ra program 80 menu Sabahan yogenio balu ngopor jenis akanon intoranan salinut bulu rupa gontakau Sabah inatangan ra gitu kulimanin natangon gineraka dongoporam 4 hari bulan silaka 5 Oroka tulu, tumalimpun rajam ka duo ramai ti, gira Imago Shopping Mall. Jadi pabukat kau ibok no, amratong no, 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM, Balongopor Ngambilor, teman setia anda. Jadi pabukatkan amun moko ndo kau akun Facebook am TikTok mabeli nayo kakau Maya Ramon live from ragetio ra Facebook live ra akun Sabah VFM Be Good am nekra TikTok live mai ra akun Sabah VFM am rayus mangatur abili min random ragetio mabeli nayo mangatur abili min agiura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Arishna kita mungkin ada rondo bilin intara rangan takau intari Kitty Kel. Hai kan sayan ara rondom DJ. Am kan sayan ara rondom rangangai rangan-rangan. Ati panakau gama monsun sokayuk kini nayo bilin intari Kitty Kel. Paling kurangan Kitty Kel kan sayan ara rondom. Lelewa lagi nih mukanya kerangan takau i Florida Kinajil nang ada bilino rondo meraiti kono kan sayan ara rondo maroka pat Sabah BFM kasalulan ara gemurut monsoi abilin pasukanku kosani Joseph Botilu Yadila Duvanson i Emilia Gom i Helen Young i Florence Boyjol i Marius Marudim i Inggam Satul i Dennis Nicholas Young i Abitus John Modowit kan sayan ara kapat Amgama maliga kuat ngai rangan-rangan gini nih bilin intari Florida Kinajil. Paling kenangan Florida Kinajil gama aku pana masalok maligag. Mangining takapi orang dari intari Nur Faziana Emran Totovon Nuhuang. Ini ngontak kau.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasti lulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apaka pirot ra pansiluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apaka pirot ra pansiluluman, amparamai rapahan sayang.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginio agensi pengampinan untuk meningganai rekan di operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginio mengaru ralilip sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginio meningganai rekan di keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali Ngapura bal untuk mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Rasna mukana pebilin tarangan takau robokon gira Facebook live mai kesenin dari Sabin Kangut dengan tarabilin akan sayan araron de Maroka pat DJ am ngairangan-rangan rasa bab FM kesalulan ara gerumurut pas sinanganan takau monsoi paring kurangan kono paring konangan Sabin Kangut am kononya kerangan takau pitekilan hai DJ hai pitekilan kan sayan ara rondom am kan sayan mengapu orau kamatan kapam orau napangan nanantaf paling kunangan pitekilan akau pana gama monsun sakragiuno. Lelewa raginya mukunanya kerangan takau i uju bahat nangatora bilino kono kan sayan ara rondom DJ kan sayan orau kapat am rangan-rangan kan sayan pagara kandai am manginning raka salulan ara gumurut pasindarangan takau monsoi kon uju bahat paling kurangan uju bahat gama kaupana masalok maligak ayuk ragiuno am gitu makan api abilin intari ipol iri kan sayan ara rondom DJ am kan sayan ara rondom rarangan-rangan sabab VFM monsoi kon ipol iri paling kurangan ipol iri Lilo waraginya mengkodenya kerangan-rangan takau rabokon dengan tora tangguang stika monsoi giura Facebook live mai man saya nilara kesalilan ara gumurut rondom raik di paring kewenangan rangan-rangan takau di Elizabeth Bed, i Paul Irik, i Giluk Gustin Justin Gatim, i Pendengar Setia, i Rita Mangga, i Rylan Rainer, Sabin Kangut, i Jamie Sadapan, i Peter Kilan, i Julita Margaret, amniak i Nancy Lian. Paling kurangan rangan-rangan. Rais nam gening tak apa rondo rimba intari Ranjit Rasid alias Ajit Guang Milalantur. Ini ngontak kau.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat ya kwa. Musik ya karingoh kutu.
1: Iyo kan Ming. Kukula ngorono yo. Musik ya ngorono kuno. Amon kona gini yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kau di pai panir guang monoming RTM klik ba ah ngangai stesen radio RTM stesen TV RTM ngangai mukondora RTM klik no
0: oh iya kan RTM klik tapi nakawi data internet kutu kulut
1: ayah oh kau timing ah
2: Bukat kau perilani bulintok penyantakan oro nangkaran sagulira panirangan RTM ka Balungopor RTM Sabah kulimanin mengatang ra rondo inatangan hininggalanan ra program 80 menu Sabahan yoginia Balungopor jenis akanon interanan selenut bulu rapagun takau Sabah inatangan ragitio kulimanin natangon gino raka dongoporam apat hari bulan sila kalimo Oro katulu tumalimpun rajam ka duo ramaiti giura Imago Shopping Mall. Jadi pabukat kau ibokno amratongno. 80 menu Sabahan rasa kita warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor teman setia anda. Resto mengiring takapel rondo rimbain dari Edward Amy Butitin. Ini ngontak kau.

0: Masa gak kau talanon mino melaku? Jenama talanon mino molingan?
1: Paitlano ra tim sabah. Masuang manginging ramon. Am ilo maru no masaw kra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo matimpok mangindangan na karamyon mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Bah, atang penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tuluk sa ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.
2: Mengining takapi orang dari mentari bolos rubulur rangan ini ngontak orang notik.

Pares na gidem kana pia bilin intarangan takau intari taufat siau kaunokan sayan ara rondom paring kaunokan taufat siau arang-arangan takau di nangatara bilin nilo giura Facebook live mai paring kaunokan taufat siau. Paring kaunokan nanginin raka salulan ara gumurut, kasalulan ara gumurut na kasukunoy ara pomporno, jam ka tulu rondom rasuswap kasalulan ara gumurut di mining min saguli. Aku I Dexter Asidi Mambilin, paring kuanangan amkan sayan ara rondom. Dua rimbai kosan pantularan takau rondom ragitio mengining takapio rimbai kesa intori Sharin Amut Sapri, Andu Iningan, am rimbai karuo intori Gino Hashim Mantilayun. Iningon takau amkan sayan ara rondom.

0: Pogonong apat ngoporam talu ngasaat, rondo kantungan rara gogoton du ilo ondok marwalan. Pogonong rondo kantungan rurarati, tayaran datalu komponen matang, yakinnya plasma, sel rara malia am platelet. Plasma gogoton du ilo ondok marwalan rahimofilia, ondok nalinsu rana pajak, mempura ramawas amnyak ilo ondok marwalan da HIV. Sel rara malia baku, gogoton du ilo ondo mokondo raka paganan nangkait rara kosenda anemia. Amplendet, gogoton du ilo ondo marolan da cancer, leukemia, kapaganan autoimmune am ilo ondo lapan. Amun akau mabuli mempadarma rara, ratongkau rabale paki bepesan na kenggar, kapam ratongkau bulinto kempen derma darah.
1: Kalimat kaki, tukir taka ngalir akliamo sinobinatikan, timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, am timpu onsoy kapo am baik sebelum. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, use by or before. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, ratikno, oro pupus timpu nurondo-rondo akanonino am pinan akanon. Akanonino arusok, am ikan wahu atetalai akanon dra livos nakasail intora timpu binatikan am akasip patirin. Umangno, kliamos akanon ondo apasi arusok am ika atetalai bulin dra timpu awoy kono kual, susu, kek, ruti am bokon-pokon poyo. Timpu onsoy kapo am baik sebelum, best before. Kinabalo am kinonsoyo no kliamos nasungkait antiayun onsoy sukura popor no timpu binatikan. Kuliamosino ampinan akanon, konopo ikan.

0: Kumisanan tatuang tabi Malaysia madani. Baina kinang ho iti habar kayo nan pulumbusan ko LP Rapiel Pinus kapagulo tulu.dot kabar. Kompany na kayo nan unsubon manaluod kumad kaburunan kasusukupan. Tulo na isa walay, taso ay sa sangano ang pamuhuan asil apatut kanod panalasayan proactive. Kabar Pempano. Kementerian Kerja Tagayam Utility Sabah mangunsub kampayon company na koyonon montok kahompit isuang keburunan sektor kasusukupan om utility mayat inovasi ang pamagunaan teknologi kawawagu. Menteri daw datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam yaw panagi kumaduo ben menteri minaboros dilo katalib nakanud kinatambuluyan tapantang dit company papalabos lampu LED om tarigi lampu id kota Kinabalu. Kita tambuluyan dila kihontolon papayintutun kompani ang magilang ning kokoton teknoloji ang panalasayan binabang bobos wagu dit man posadyao do kompani dila. Wokon teknoloji ang produk dit paintutunan kampay no pamagunaon lampud LED, lampud solar, om system smart lighting montok monokodung kuburunan kasusukupan dila big kiguno bobos kawagum au kayamut koyanan posarili. Id ginatambuluyan dila pinagibabarasan nagi kamilaan sa kodung pamagunaan teknoloji binabang bobos wagu montok papayengkawas kasusukupan tulun ginumuan katingaligan talunalun ng kaparakisan ginaris id pagunditi. Hal tulun ay sawalay tasu ay sasanganu ang pamuhuan asil apatut kanud panalasayan proaktif montok papagirat sistem panguludan ang katarunangon magigian id watas tawaw. Menteri Perintah na kayo na ng kawalayan, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Binaboros, Perintah Pogun Misakodung Mempay Majlis Kakadayan Tawaw Montok Lang Panalasayan Bobos Tosunong Kampay na kayo na pinatomod Montok Tinimungan Dit ay so walay Sebagid Lang Ponondulian Om Belajaran Sosyal.
1: Saya lihat tadi ada juga cadangan dan solution yang telah diberikan oleh Majlis dan ini sangat baik di mana ada disebutkan tadi berhubung dengan rumah untuk menempatkan gelandangan ini sangat susah yang sangat baik karena kita perlu juga memberikan pendidikan kepada mereka untuk membolehkan mereka mendapat kesadaran dan sebagainya.
0: Datu Arifin Norban kapahabaran katalib minakinongaw kapelaan dit Presiden Kakadayan Tawau Datu Joseph Pang id Dewan Persidangan. Montok dilo Datu Arifin minamarayo nagid kinalantayon dat MPT pinapangkawas pamuhuan asil maso-maso. Idning kokoton suay Datu Arifin minaboros kaburunan masagan pagiraton kampay na Longkod Convention om inisiatif papaharod smart city kanud papasarok kosunion ekonomi. Suhay ko pagirot sistem kapalumbusan katarinaan kumad magigiyon. Perintah pagun mayad ko pisan hal ngawid ugama Islam Sabah Jains om Majlis Ugama Islam Sabah Muiz papasarok ababayan mamaramid masjid mayad tadarus subuh salat berjemaah om ababayan tafsir Al-Quran id posarlid watas. Muisam Jains, papalambus panghupan utility kumad masjid sebagid ning isaman papagirat institusi don kogamaan id Sabah. Jelajah aspirasi Kementerian Perintah Nakoyonon ng Kawalayan Sabah kumad tensanan dun na padam limoh bagian kikwasa Nakoyonon id Sabah pinatilambus montok makinangaw hal ang pagumbalan bagian PBT id monikidwatas pagulud manalasay panalasayan kolektif. Talun hatus kayu ketapang tinanomid koyonon rahat id kota Blud mayad program inisiatif penghijauan lestari aspirasi negeri taman terindah I Plant. Ilo sebagid ning gisaman papagirat pameraan koyonon pasarili mengengkurid wayad kesimpanan tawan om papayengkawas kepurimanan magigion kumad landscape otomaw om katilambuson biodiversity. Mangho Menteri Perintah na Koyonan ng Kawalayan Datu Fairuz Rendan Minaboros ababayan dilo tumano di teras limo dasar landscape Pogun Sabah dit moningkanan kobasanan opus landscape om kahompiton tensanan nitsuang pemeraan koyonan pasarili. Patuloy mo sudino mo kodung yung gisaman Kementerian Perintah na kayo na ng kawalayan KKTP montok magigyan o siriba carbon lang papatimporon kayo ng otomo o mahuntolan kaburonan mitilombus lolobi na lang manaribaw kusimbanan tawan. Yawe po nagi adun pintasan minaboros kumad RTM katalib pinapahimagon program ay plant 2,000 padamonom id kampung kawa-kawa Pantay Emas Kota Bulud. Pisakodungan strategik id piolatan sektor landscape kelestarian KKTP miyempet agensi perintah bagian kikuasa na kayo ng PBT kiguno montok papahinggumo kawagud tadon otomo om biodiversity posorili id Sabah.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Bisa kandungan Bialatan Ketinanan Sabah Law Society SLS Miampai Gopisan Immigration Malaysia JIM Sabah Tilombusan Man Pagiroto. Mayat kina tambulian tepantang di Presiden SLS Datuk Muhammad Nazim Maduarin kuma petunud JIM Sabah Datuk Syarifah Siti Saleha Habib Yusuf id Kota Kinabalu. JIM Sabah id kentalangan di Facebook pinapailod kina tambulian di Lenopo nga inggisaman do SLS montok papagirot piramutan profesional om papagirot pisokodungan pialatan kotinanan luyar om kopisan immigration. Wakon po nga kohampit kauturan immigration hak asasi om pangludan. Suai kailo, kinatambulian dilo, magiwaboros hal karet kauturan immigration, papuhampit klien firma lawyer is Sabah, om kanud kentalangan karet penudukan kawawagu, kohampit da visa, permit kerja om rayuan penolakan masuk. Kopisan bomba menengolig Malaysia JBPM papahimagon longkod pinsingilaan community katingligan kasaraban CFLC kumaiso id Sabah. Bayan patunod JBPM Datuk Sri Nur Hisham Muhammad Minaboros longkod di Lenopo nga sembogian mantad palan strategik Kementerian 6 JBPM untuk papahingkawas kapurimanan katingligan kasaraban kumad magigyan mayad sokodung perintah community bogian minso sendiri. Mantad hapo namanam CFLC di Pinalan, id pasarilip pagun, limoh pinaburu mamagunod po bian perintah, damot hapo namisa kawagu na lantoy, nakagirat asil pagisakadungan strategik miyampad sektor minso sendiri.
1: Ini merupakan orang cakap pemula kepada inisiatif seterusnya yang insyaAllah saya katakan dimaklumkan pengarah akan berusaha untuk membuat juga di dua lagi bandar besar utama di Sabah iaitu di Sandakan dan juga di Tawau.
0: Datuk Sri Nur Hisham naruban kapahabaran katalib pinapahimagon ababayan kapahimaganan si FLC balai bomba o meningalig putatan id putatan. Si FLC putatan naman gonopo miyampaid magisusway facility montok magigyon dit anud gunoon montok ababayan nakoyonon miyampaid koturan papahampit balajaran katingaligan kasaraban pagulod kapanaw ababayan. Apat na hapo domonom tutumanud kampay na tupisarong puro pasukan gerakan AMPGA tamangan na Brigade Sabah nakalantoy minamupus tarining kursus combat medic kopisan KDNKE Siri Iso palang 2002 hapo domonom dit pinaharo id Brigade Sabah PGA Camp Kinarut Kota Kinabalu. Nakahampit na gitinimungan pulis marin ng puro ran pisingilaan PGA Pulapol Kota Kinabalu. Kumodua Komando Brigade Sabah Zone Kosilahon Pasukan Gerakan AM ACP Andrew Gani Anak Jimmy Minaboros kursus dilo papagirot kamilaan pengobatan Medan tumanud dit kapatutan karaja dit kipoginumbalan tagayo lolobino serat kotoguang koligaganan.
2: Kita terdedah dengan pelbagai risiko kesihatan, kecederaan, even kematian. So kita perlu bersedia dari segi perubatan, khasnya perubatan Medan inilah untuk kita boleh ambil tindakan. Pengetahuan ini akan mempelbagaikan kemahiran yang kita sudah sedia miliki lah dan akan memantapkan lagi PGA sebagai sebuah pasukan infanteri yang penting di dalam negara.
0: Andrew Naruban serad pinapatahak sijil kumatu tumanud dit nukapupus pinsingilanid kem Kinarut Kota Kinabalu. Terining radilaman petilembusa mentok menantud kemilaan di naman pisingilay, man pengkawaso o man timporno. Idpumpusan suguto kukago tituludat kabar-kabar. Kompeni no kayonon unsubon manaluod kumad kaburonon kasusukupan. Tulun aiso walay, taso aiso sanganu ang pamuhuan asil apatut kanud panalasayan proaktif. Ingkakano kabar pagun nulud di Kamarudin Abdullah ang pinadalin di Albia Justin muntok kosalimbahan tokoh. Salam Malaysia Madani.

Tabinitang balut ko ngawi ko pesanan data tuang kumada ka itin sanan di tito tuang tado kapat ko pada mapat tulan ko limoh 2000 dun ha pada menam mbokan po da tuang bayan nanti kelansanan datang senong-senong tau insanan. Apa sih kau kumadi DJ Dexter Rasidi minangan balut tiga selimbuhan boros murut tempat di lampus diti selinai da talu jam pagi mulut antar kau tuang bayan gisam da jam kau pada mduh pita ngatuang insan po miampai kau da LP Rapi Alpinos ponsiko tu pentano da keselimbuhan diti. Ampo si kau nagi itu minamilik dat kesalimbahan diti montok mengambalut tetuang tak ayu. Ara dati masad polian dat mantadah tihid beti id karajaon hati kau epangayan main lagi karaja agat legoton. Ara dati wakon kina yanan di moris poris denan dariti. Tangan tangan seret pemanau dat pansakayan teko korita teko mutuh lebih-lebih no. Lamo-lamo neporalan nga bintang kiris kaya tapi nai kanu teman ada kesalimbahan diti maya ada frekuensi siam na podam 2.2 FM intisan watas kota nabon maya negid RTM klik itu petongkop pemagunan maya sesuai nga tantu nopo maya diti TikTok kesalimbahan miti lembus maya TikTok nagi FB Facebook id Sabah VFM Vigud lembusan toko pagiruruman diti gisam dat opupusan na kasalimbahan kada kalihuay manhak tarhian teko like kasalimbahan miti lembus med FBM nagi TikTok suay ka papa ilang teko share sinding ka paguluh man teko kinong ho sinding diti pangkis kamatan man tadi Joel James susutanan dat blues montok tambalut di James Sami.

Montok Popotong Buyut Titah Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Serapina Saga Diduli Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Pinopolombus Timpu Mogontong Tanak Wulan Zulhijjah Nopo Nga Ontok Min Sesedop Tadau Minggu Kohopada Makturu Tulan Kelimo 2026 Kontok Ponagi Kodona Pada Mesiam Zulkaidah 1444 Hijrah Tongo Puruan Kuasa di Lopina Saka Mogontong Tanak Ulan Ontok Minso Sedop Tadau Dilo Id Duno Pada Mesiam Koyonon Pasarili Pogun Kampaino Id Balai Cerap Al Biruni Tanjung Dumpil Putatan Omloting Kumoho Pada Matelu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antara Bangsa Labuan Tulun Ginuman Oduhan Momonsoy Nununopo Kaparagatan Ida Toguang Lapang Sasar Koyonon Tanak Ulan Ontok Man Papanaho It Rukia Om Hilal Majlis Raja-Raja Minangakun Nagi Lang Popo Tatap Tadaw Raya Korban Nopo Ngatumanud Dit Rukia Om Hisab Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Popo Lombus Ontok Totuang Dilo Timpu Kaisa Zulhijjah Om Kohopod Zulhijjah Tadaw Raya Korban Dit Pinatatap Maya Radio Om Television

Pero buat kawan gue yang pedoh, saya Matius Kasun, menang ke mamason kota bian terok kamatan kumade Julius Kasun kada. Saya Laila Habadi Ponsiko kumade kaiten senan. Charles Siliansong ditino kada mamason aku kapisenangan. No kada teh mamason aku kumade senan tambalut pertisah kada magihum nagi ade. Jeffrey Hanjuman, bahom hitihid FB suahon ku tambalut ngawi hitihid FB harapirapirah nadati tulun dat minai pangambalut hitihid FB diti kita aku nakapagulu minai penuau i Joe Technical, i Nancy Lian, i Elizabeth Bird, i Polerik. Kadi Polerik kapsanan dat tuang kuma dia DJ langsana lidas terima kyo tapi basan ni kuma tambalut tapi nai ngawi imo kikin ng osa limbahan bros dusun sabah VFM sonong kopio kadi ipolerik po si kau ipol. Kita kuno kita balut toko Robert Berto kapisanan tutuang Robert Berto tilam pusan toko pagi ang balutan niti mempay dot tolu sinding lain teka sinding kalangadan pakai rangahan dah tidak kayu lain dah makiki aneh makin merongo dah sinding diti pagulanan dah tolu tahun pi tong kiadan di datu John Gaisa sutanan dah kabun ku Sangkura Patricia Subal om koli aku waguh di Pat Michael.

kailan ko na ko? Te, milan papasili, may labi, akita, amulak. Antioxidant dit akawas, isuang teh otomo, am teh apura. Kapag uhop sumaap, dit kumayon tekanan oksidatif. Mentok mengilag kulit, labid asikap atua. Asaro menginom teh, milan papasan ang kulit tokaw, am kulit turas nga labid alidas. Suway kada kita labid amulak, teh kihara nagit kesenangan, mentok kalidasan tokaw. Ketabian, mamaramit tadaw teh sempamagunan, dit ramayon mentok kedua na pada misa, tulan kelima, 2020 pada menang.

0: Ezon Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zone katinggalan pina tomot it panong kasilhan Sabah. It etinuridong mantak manamong katinggalan kawaidan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan om kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantab kasalaan talib diulitan mihagal kapanjulikan ng panaludupan papagirat panamangan katinggalan ikayunan kawaidan om pulau meninggalit magigian ng sektor katambuluyan o ekonomi. E zon, papahampit kayo ng kiginayob di kikirad 1,300 talun na pramapat kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tinggaligan ni kayo ng didi tamangan dat eskom, mayad rondaan o operasi katinggaligan rahat om tindal.
1: Kalangsanan dan nalihis ko na karong oda sinding, pira-pira sinding. Ditino dito pinay, sinding kalangadan, sinding light. Kadisup bi, bay na ako naging karong oda, sinding gulo-gulo DJ. Arakasarin pa ba, sinding gulo-gulo. Usup. Bahang pagulo dat ilang busunta ko pagyambulutan ti, or hiyan ako dat papailoh da kayo, diti kapailaan, teko kapaingatan, at tungos maninggarod, pinalabos sa Kopisan Meteorology Malaysia. Di jam ko 8:05 na hapod at tuwang dit bayna. Kapaingatan tangus maninggarod pa diti nga kahimagon teko kagirat kuasa gisam da jam kaysa misusuab tada suab kapadam limo tulan kalimo 2,000 dun hapod amunom iko pahumpit na gida pagun tako pagun Sabah. Mila na pangay watas po sakid si bitang tenam kolapunyo bofet am nabawan. Damat nila isandakan tongod am telupid am nagi watas pisampuruan Labuan. Pengatan tongos maninggarod di pinalabos do Kopisan Meteorology Malaysia. Muntok na kayo iid kayo ng dinaritan sangintang-intang na po lalaan kay sigog kam sumapo kapirasam. Kumadi penrongo da pada radio da tita tuang bayanati awak kanud menangki rumah awak kanud da menangki ramut da di tihi konti apa sih kau nagi kumada kau intensenan Mi Irene B. M. Jell kapi senan tatuang di jam tambalat ngawi kada apa sih kau. Baham tilambusan tako dat makinangod sinding. Kapagulo dila, laping janjangot, pentanod kasalibahan ni TikTok. Kamataan ko basanan tulong tako di Irene Gusup, suto ng tangon muntako pusan di Jeffrey Anjuman.

Guru Bitara Nadi Negara. Temat pemeramaian tadau menunduk mentek di tahun 2026. Guru Bitara hanupo ngapapa kita bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadi Negara nupo ngapapa kita tanggungan kiguna menunduk sebagai dialah di pepegirat kepegulu kemegatan keterenangan pagun. Ponsikau menunduk tuminanuduk minana hak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia anda.

Ahem. Iti isa kabaruhian ng pelang kumado kayo iti na makarit dat kaparintahan mamasad mamalan inggisaman pongludan kawagud talun hapo na monong Politeknik in Pototongkop Malaysia kati montok papagaras datangkungan daud may dat aunad kon na di ka kirontob kumadat kapoyuhan na pod certificate om diploma nga kanod papoyo dat pinsingilan idnetan izaza om sarjana. Menteri Pelajaran Takawas Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Minaboros dalang dilo kituduan dat patantu ketinanan dilo kanu dat momogonop kepemogunaan pemorunan dat masa-masa diti homnogi timpu dumontol kosul nokopio ikaganaan ki teknologi takawas kadde. Minaboros ya kementerian masan dat menorisid kawagu da akta di penhompit ipikikiro dat papatoguang atag kepengeludan kawagu kepohompit kumadain sanan ketalun hapuda menem institusi dilo dat kompokon ton diti teko kompokon aton tisa. Lewat isalang dat kementerian pelajaran takawas teko kepiti montok dot papa buru papa garas dan nangayan pelajaran kumadat sukod waguh id paguntoko. Pagulo nila rohian ako nagi dot papa ilang na kayo ditit isa at kabar tinang mga karet dot kapangunsuban kumadat sukod waguh dot may umampay ikaganaan ekonomi digital om teknologi timpu dumontol kampay na kamilaan winonsa ito ko AI montok papatantu diolok.dot katilombus kanu.dot monoki topong id pamagunan di mayoh gayoh kantaban om lobit kapagon diti. Nabara sila di Puro Paliman Bandar Tun Razak Datu Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. It minabaras nagi dat kamilaan id kaganaan inovasi am teknologi na silid isa at kagunaan ni Taponsol montok na sukod wago papisudong tinan miyampaid kasimbanon pidagangan karaja dat maso-maso diti. Isa pangusuban dito sanong inambodot itimpuh dababay nanti kaganaan ekonomi digital nagi teknologi kampayot AI kadi isoot posunduran kumadain sanan dot monokitopong teka rumompok dot tulun suay langad kamatan manta di Martin Thomas Sutonon dot tanak wago melangkap di Emizan Gandilong.

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kumah peganakan. Siwatet timpu miampai peganakan paharo akan takan dit kepenhakan daman telumis. Om pagirata lisi kumah tisem tisa. Peganakan dito senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau peganakan mantadar TM teman setia anda.

ja mal si kalla. Sabi sa nanto tuwang. E Frankie masangkon nga hiti yutong pasikon na kumada kayo am hiti hit FB. Tambalot ako. Haran na kanta at naka ngay panang karuma na hiti hit FB. Malanda kamintang. Nung harhat kina mugat-mugatan. Datang nga tambalot ngay. Akita ako i... Say... Isabinus gabu isupini jakat kada kabisan nanto tuang di JLP tambalot ngawi hitid FB ka nagi misiusin kabisan nanto tuang kuma makikinang ko sa limbahan bros dusun sa Bob FM kada wasiko manku pelambus pasan manta di Lucy Doyo kada kabisan nanto tuang tada kapat kuma di JLP masan ako pagulo ya po kuma na Julita Margaret, Julita Judith, Helen Young, Julita Mbobo, Adila Devanson, Florence Boyjo, Lucia Tati Bibi, Rosugud, Amelia Gom, Clarence Wong, Narbay Pitah, Loli Inggang, Rosalyn Vitalis, Imare Jakim, Imare Johan, Yubug, Dimi Satur, Ringgam Satur, John Yupin, Abdul Malik, Sintom, Michael Leti, Delambun, Charles Lojinon, Steven Nandu, Imaris Morudim, Kalion, Joseph Potilu, Josh Gimbun, Miampe Pasan, Konsikan, Tada Ukamatan, Kuma Dati, Kuma Ngawi, Dokoyu, Ampi Babasan, Posiko, Kadi, Lucy Dayo, Berkatan, Kuna Terimoh, Kadao, Ingka Nagi, Dah, Berkatan, Tokot, Dah, Insanan, Monica Grok hitihit TikTok posiko bah lisan ke kod mempe dua kawagus sinding tingkat tingkadaya kadi mainah suanti sutanan rubat segerit laki di laping jenjongot.

Papatongkap kabar di tau otopot, milo papayimbulay gaganggarahan om katangaban kumadulun ngawi. Antangan om tentuono katapatan, saran upload ke disaisot kabar di media sosial. Siluno memamagunod media sosial di ketelan om kitongguan.

Boleh kau agam pada LP Rapi Alpino si kesalimbahan tak kau kesalimbahan bros. Dusun ni sebab FM jam kau pod. Talun apa dah malu minit tak tertuang. San pa pun si kau kumada kayu mentok do kayu it. Masih pemanahan babay nanti. Entang-entangan serak do memanau kah. Ari pono konsi kahantu. Ari minum milik kesalimbahan tak kau mentok do mengambalut tindalanan do kayu. Haradati mentad keke meranau hari mentad ranau me keke. Eka harahit polian misai-sai da kayu hit au sang kurad lidas detik bahom kalansanan dat aruhai dat tanduli at kalidasan dat tinan amki kesehatan ke penpatan pasan pengkap pasan mayak da whatsappin kusung isa siam apat siam kusung turu walu saya ko pasuratan kanu dat papatan pasan nila miampai dat manip teko memarakam do rolo do kayu nga au inda tagalam naruan kapi harap sa minit labi-labi nga gansuhatan neri karikot na pun datang 2 minit lebih teko 3 minit lebih nga al nugeri naru-naru naring kemayan kay kapupusan at isa sinding. Tambah na toko hitihid FB hara na tay nako ruhang-ruhang teh dat minay pakinangong kala na kalihay dat papailang teh kasalimbahan miti lombos mayad FB yung nagi maya da TikTok kata minay yung nagi manhak da terhiyan teka like Raylan Raina hitihid FB hai kapisanan tutuang tapi nai Raylan Raina Amy Mary Ann kapisanan tutuang DJ menagita insanan pengampai makikinango radio tutuang baino tabi basan tabi piombolutan ponsiko kadi Mary Ann ponsiko Mary Ann shalom DJ LP kapisanan tutuang tabi basan kadi saini linah jakat ingka nagi kumadia saini kinabusan ako makinango sinding tahan tukul di Edward Tundoy sutonan.coin geritan di Jimmy Choo.

Dua sinding narong otokon ditino kala sana nalihis ko. Senong dat haradati isinding dit alambayad nga. Senong lagi ba kayo? Pangompot-ngompot dat nagyari. Mata di munsarap dati. Bibiana, Flora, Fiona, Liz, Olis, Ponsiko, Marabate, Sanat. Baham hara iti pasan mantan tambalut ako i Florita kinajel kanaw. Shalom di JLP. Kapisanan tutung kumadiam. Tensanan makikinaw sa Bavi FM Bros Dusun no sonong kapio. Mamason kumadi Florence Boy Joel Helen Yong Adila Duvanson Emilia Gom Dennis Nicholas Yang Joseph Patilo Marius Marudim Ingam Satur Abitus John Modoy tam kampay nagi i DJ tatuang bayna may paypasan no kabar kayo alang sana lidaster rimon tilang puso to kono pagi ang bulutan tabi basan kumal dako intensanan kadi Florida Kinajil posiko Florida Kinajil tu terimo dat paton pason maya diti WhatsApp ing 0144-0388 mantok na kayo har hotman ungkapay harap timpuh dat paton pason ka. Oh, miti kabar hianud pa ilang hinambo dat Ilugon Muntiri datu Sri Anwar Ibrahim manu dat tanggungan na konsol amanah rakyat te kemarah tilambusan pagirot sebagit katinanan impohon dat kapagarisan mamasok maya dat kapergatan keburuan dit lebih kadang pain pulih patatangkap kan deh teko kapatanggoy nga we minabar siya di ngisa Manila pindalanan mayad piramutan belajaran dito senong pintariningan belajaran ng pintariningan technical ng vocational TVET nagi kamilaan kapanaluadan teko kapanakadayan niti belajaran kaburon mangungusaha nagi sakodong kumadat perusahaan tokoro nagi gansuhatan. Minabar siya dat hal dila pasatolon di siya. Pinapailam pinapasatol da hal dila antak pinapaharad pinirubahan pinatumad mempay dat pangludan takawas mara di tadabay na mantok patantu dat ababayan kapagarasan mamasok katilambus dat kosiyaw mempay dat kapo indalanan dito sanong kitanggungan om kiwaya. Tanaw kamatan misampuro ta ko di usap banaway sinding patilambus susutanan dot sinding joget pintutunan isa sinding iboras rungos pinampatan di Rasmoy Otong Omi Frankie Pulian.

Kau tinggal gani ponong pi walitan pengguna po ngakon ke tanggungan do tinungan susumangod takaw na ito kau sebagian magigian ngamilan sumiliw matoh am telinga diala. Perputa tababayan dit au asanang ipanong kawagan Sabah kumades kom id numur usung walu siam walu anam talu isa walu isa teka mayarat WhatsApp kusung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu teka mayat maritim Malaysia id mas siam siam siam nyampan eskom om maritim Malaysia paningali ketingaligan paguan.

Am tilamusan kat palambus pasan-pasan kamulitan. Pasan diti manta di munah kapang. Kada hai di JLP kapisanan tatuang. Palambus ako pasan ko, kumado kamulitan ni Hilo Id Live TikTok. Kada hai Ilinda Maria Juhan, MM Suk, Mary Ann Yutung, amnagi di JLP. Pas ikaw, pinapalambus pasan ko, makinid sinding na kay Home Consuay, Sitim Bandaron, haras sinding di Sitim Bandaron. Nadan na pa. Pasan pati lambus manta di George Gimbun. Kapisanan tatu ang DJ. Iho George Gimbun manta tenggilan. Magano kasiotan masan ko mga tambalat sa Bob FM. Yagali Abdul Malik, Junio Pin, Petros Tambunan, Yagang kayo Madang Joseph Colombo. Tampulan. Ingam Satur, Lucido Yo, Bagang Sagi, Lucia Tati Bibi, Narumbay Pita. Hamida, Rosni Gosi, Maria Johan, Dimis Satur, Steven Andoy, Lina Molandoy, Gimol Medan, Julita Judit Jelina, Kota Merudu, Rosalia Mulia, Sikoyok Men, Yubug Adila, Duvanson, Emilia Gom, yang pepasan kebesaran tetuang tabi piang bolutan kenal posikau tapi daya.

Intimpu adalah angka lasu linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat intimpu 4 minit. Kantakan diti kalika ganto mod lalabi nog kumatangana tak tu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus sumaliwan teko pangob dat ng abon. Perputat tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id karita.

Kawan di antakan intimpuh dot monsun barat daya diti ngah tangus barat daya katih semua wogi kumad paguntokom yang pay dot sinagub tawan di asiriba ginumuk dot tadaw dit ay seorasam nga lebih kagumuk kau mantadot ginumuk dot tadaw dit rumah samit kagumuan dot pogun kau yun dot it reta negaris badai te ko school line it COVID darasam dit asapo tangus dit opuhod tangus maninggarud nga pagkikira nagi da COVID antakan itisan Cotonabon Semenanjung id punang kabatan Sarawak id tisan Cotonabon Sabah lebih-lebih kapiya id don kasuabon kanu dot antakan dot gisam dot pipiroh jam kan pamsang intong-intong tako lebih-lebih kapiya dot koyuan tawan dit au atantu dilo pasan pati lembus manta di Marius Moridim kada kapisanan tatuang DJ nagi kuma di Florida Kinajil Maria Gom Adila Duvanson Jose Potilo Abitus Modoit Olium Sulingon insanan di kingaran E Gisam Z mempai pasan ti lembus toko no piambolutan sugi gisam dada mo toko pod pempasih ka om tabi tadaw kamatan ti insanan konsiko makiano da sinding tak-tak lung kaki nung haro na pengulud kadaw balan kod mintang tino nung haro nung osiwatan dat pauni nga man ko pauni nung au nga kada kaos umbalan takod pauni dat itimpo dumantol kata pinay tu sinding pati lambo sa padat orang auto ko nga sinding sunduan na kay saan man tadi popo sutanan na kay humkod suay di sitim bandaran.

Kawaya waya tawan dit alasu adalan dit opurimanan tokoh baino ditinopo ngawaya ketimpunan dit roitan do El Nino bobos talasu dit antakan kisom pintangan tulan keonam diti dit kepegawit kawaya waya tawan dit alasu kopio kilisohu om kepegawit nogi keingkurian waik bawang. Kawaya-waya dilok kepegawit nogi waya kumat kelidasan tokoh kampaino obing huyan au kopomusoro kopio om obin togod. Nunuh dit apatut man tokoh nopo nga mengingkuri keparagatan id labus walai nung mumangi min paragat nga sumaliwan katalib jam keapat min sesedop gumon menginum waig magkikit memogunod waig mengilag matutud pengukab om kasasai memerisa waig om tumau toitom korita dokoyo.

0: Tinuridang along kod response scam kabansan teko NSRC sebagai iso karelanan menerimao kes ngawid karatan penipuan cyber. Nomor telepon longkod response scam kebangsaan teka NSRC na po nga siam-siam turu. Lang tersikap pumadilo dit audutan scam diti milarumamut nomor siam-siam turu ito kaban da 2-4 jam menikita daw. Montok lang kapagiratan kuasa it naudutan tigunod manaha kapailan karayat piniramutan miyampay dit minanipu bagalat number account o mungaran o nagiginumutusin dit nakampay. Nung karamit kad pumalhawan mantad number teka tulun dit kaswayan kadapataha ko nununo kapailan kain tutunan. Kapailan tanaro karayat longkod response scam kabansan teka NSRC Ramoto NFCC id number aso talu walu walu onom iso talu walu talu aso teka PDRM aso talu 26 iso aso iso 222 teka Bank Negara Malaysia iso talu aso aso walu walu 5465. Santan dai tokau menerimao kes karatan cyber.
1: Mereka udah benar di jam kau pada misal lima nih pada empat minit tertutup ngam hiti pada timpun pagi romanta kau tuang benar apa pesan kesalimpahan itu di jam kau pada dua kita kau tuang ngam megalin naraitan kedutino saya terohian makin ngos sinding sinding perangahan de sinding sinding tau mod kati lembus mimpun jam kau pada dua gisem de jam kau isam misal suap mata di lantai daya hino kau pada namot. Aku dah ti arita dengaran ke serisi so dah tutung bayna ngah kepengusikan ku kumanda kayu aku gina gina tu menangam balut doh gisom dan apa pusan nak selimbahan itu pina po hilang menenak dah terhian like like tika selimbahan am sinding tahurin apa dah kau nih ku ngah mau muhoboh mantah di Elika Paujin nama potong tak sinding di tidat intad dah modap. Nung haro kami di nakadala, kadala ko'y pasuang ato ginawa, nung haro kinakosan, e kapakaos bo, nung aw natumbaya sinding pinakyano, nga ambalan takod po, nung hitim po dumontol. Nung aw nagitnaritan nga ran, nataliban na pason, nga ada kokor logo, dot remote button. Mantala tang pinahino ko po damot, o sunong kadapan, sunong kapasikan, na barakatan to ko na dah. Damina mangon, mantado, LP Rapil Pinus, bye-bye.

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemeramaian Tadau Menunduk Mentek di tahun 2026. Guru Bitara Hanupo, ngapa kita bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damat Nadih Negara Hanupo, ngapa kita tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk, tuminanuduk minan hak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk, mantadar TM, teman setia anda.

Kailangan ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag keratian, kaprimanan am sakadung tainsanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanantakaw mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

0: Mamagun Ruci pun mau gantojo rapali sumon seninu am gagak ni bermasa. Suara kini ilo kalau mongon kapa mempeluta, ilo mongon tatanduk mantasel rabukon.
1: Indalam takau menampali somon soy pat kiur alun-alun. Suai menabi itakau niak mabulin mempapiat dalam pung kecemasan induo, tatanduk meringkuanang rapina sail takau. Bah, peringkuanangan diru nompasail.
0: Aibo, kamu rongong naginyo. Tabi yo, kapam papiato lampung kecemasan no.
1: Iyo kan, ba tabi.
0: Nah, kondekin yo lah. Nah, ilai, nabi yo sebuli.

kukula pakuan ang pambalaan ahalir mayara idagang. Yohino, ahalin mayara laman we prasino kakunan no ang sino rakukula babal pangampinan ahilong rakukula pambalaan indora ulun nakalaira ahalir mayara idagang lain haling pandulio account bank amikapuyo nombor talipon lalaman semak mule rakuno akaw ahalir. Muat turun semak mule CCID mayara semakmule.rmp.gov.my kono ahilong anduli rakukula nakalis ampoyo account rasino jenaya sosial.

mantana ti masuangkan sayan nanong. Mangindangan magalung rapagat ruinan, mangindangan mangingkurang rabansol ruguang kapam stres, mapaligang rainan, pusu, mapatutus ra kolesterol am ugar rurara pana monsay ayok. Mangindangan mapenggalur ra diabetes am rayus mangikang rawat. Mopor ngaribu tumpang rosong rau, nagandanya kera 6.5 km, monolog talungatus balung mopor kalori, am manunang 6.4 gram lomok kuinan. Saminit mantana, aratino matus tumpang. Indalom takau mantana, ngarakayagan ralabi monsoy am nyak manika.

panggilan lain mintok nasu orang-orang yang janti-janti. Strok haba mampinan amon lubalon takau kukula bal kosona masalok mantupi kapam mempayung bulintok sumoroi radisa rubaloi kapam bangunan mengingkurang la aktiviti lisa rubaloi masalok amanginum latimu nasak amineral kapalur kalau pinason bayang rabayang ondo maluag am salaka batik maitom am ondo maluitom mariu wanang kipas am ekon amanum pakasaloi ra inan pan umorondon rabaloi mengingkurang menginum ra inumon mangatamis, maka ges, maka kefein am alkohol.

Libung nu katanaan pinulungan Imbak Kenyan Rasandaka. Pinapatik nu parinta negeri nasauk katanaan pinulungan kelas kesa rat tahun 2000. Katanaan Imbak Kenyan hayono mamar talu ngopor ngehekta amtuono nakasuku jutaan ngatahun. Mayorana pabatikan nasauk katanaan pinulungan kelas kesa ampusor panambuluyan. Imbak Kenyan sino asuang tutu am kium alis ondo akabunduk rahuang. Hitu nakaya na yo tahas, rondo tataw na potok am aloho, rasawat no 205 ngopor na kaki, ondo tuono nakasuku na yo kukula nga ribu tahun. Sino yak po yo bosoy imba, bosoy ondo tawoy no talo ngopor nga mita, kasawat no balu yak na

0: Guru Bitara Nadi Negara. Inanaan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara gindan katotogan profesionalisme panutan maka mandiri. Manakala Nadi Negara maka pandaan bahala mustahak guru selaku maka palojatan kemajuan maka katanaman negara. Magsuku cigu sabab matuntul maka amuanan kami men ilmu gunahan makami. Selamat nampang Hari Guru min kami sehe aloat makaam. RTM teman setia anda.
1: Magsukul sababa makale siaran bajau hiling sama.

Tabun pemutanaman Sabah dari Taman Pertanian Sabah id lagut seberang id uvang tenam nepo nga isok kinesianon hongkod jana plasma susumuni id pogun Malaysia id noikot vinasi. Tukiba dari jana plasma susumuni iki hogo id suang pogun om habus pogun Malaysia. Poin dos do kenuhuan kroke i tanau nokozo id Malaysia. Kihinam do 1500 ikal. Miampai kilinanggo 200 gisom tahungatus meter mantan sibo do dan inoikot giningo om kagesat di Taman Pertanian Sabah dari kabun pemutanaman Sabah diti na kapasako moy tembuhui in hongkod orkid sandan pogun museum susumuni pempasi hongkod pa plasma do mapihi kabun iniman gingoho Taman Hoya Taman Evolusi Tahun Agro, Om Ogumu Pawangu Subai.

0: し明日は会おうと思います
1: Pasik, pasik, pasik. Mungkin orang orang kesembahan bos kadasan masa Radio Malaysia Sabah VFM naik kot binasi.

0: adahivai peneum pangazan. Hai, izo izande Evelyne bin. Tamoy mo makinungaw kasahimban toko kyo inoikot vinasi katahuanan.
1: Kapibosyan, Yezo Toysanan. Izo isirarubil, kinungaw toko kasahimban bos karazan. It ubang panampangapo na ongo maza doid sisamo panamluvo titik 2 FM. Noi ko dinasih.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: し明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuidong dohong konsat
2: antur konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
4: om tanudo okopoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagai doin abal kinoizonon koto huzan kadazan tikin tadao
5: i point tunud im RTN nopo.

0: tumihombus do opulokis manakadai kumakatundan bogisan infrastruktur om kauhanan tikit tadau maza kopengin voguvan miampai pemagunan teknologi kawawagu. Nobos di Montili dau Datusri Panglima Dr. Joachim Gunsalam isido penogi kumaduvo vozon Montili di kopongo minonoimo kotambuhuzan tepantang do kumpani mononodo sumbu LED om teigi sumbu it kota Kinabalu. Tuduvan do kotambuhuzan di honopo nga papaintutun do kumpani miampai mihang kotundan teknologi om kopaguhanan pamamabang kavavagu ipatakon do kumpani nokomoy. Vokon teknologi om asil kohobusan ipinaintutun kampay no pamagunan sumbu LED, sumbu solar om kalalahano smart lighting montok manokadung kotundan infrastruktur di hobi vinasi penvavagu om kapanak kovosian kumaliti kinoizonon. Dait kotumbuhusan dihop napibasan nagi kahansanan misakaday miampay pamagunan teknologi pamamabang kavavagu montok papavasi kohanan tuhun ngavi ko mahigan lahan om vinakas kabahan it kinoizonon diti. Kiguno da uhanon to sisikap o ahal sontop di ISO tizonon tasu to sizaw om pemuvan asil it tawaw. Montok papavasi kalalahan o kotainan om kauhanan tuhun ginumuan it uvang tawaw. Minobos i Montili kapalintan kinoizonon om pemuhaminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif misakaday paimponu o kapalintan pogun miampay diti council kakadazan tawaw montok magium lahan kapaguhuanan di tavasi kampay na manak izonon paintantu kumaditi tuhun ISO uhion montok dahang menanduhi om balajalan sosial.
1: Saya lihat tadi ada juga cadangan dan solution yang telah diberikan oleh majlis dan ini sangat baik di mana ada disebutkan tadi berhubung dengan rumah untuk menempatkan gelandangan ini sangat susah yang sangat baik karena kita perlu juga memberikan pendidikan kepada mereka untuk membolehkan mereka mendapat kesadaran dan sebagainya.
0: Natubungan i Datu Arifin do magagano abal di kopongo makinongaw boboson di Polotsidin Council Kakadazan Tawaw Datu Joseph Pang it hintun pitimbungakan. Untuk penagidihon na zaw nagidi Datu Arifin kinahantazan do MPT papayinkavas pinuvan asil mantatimpu baino om sumusut. Doit ning kokoton suvay no boss di Datu Arifin, kotundan ima masok papanaon, kampay no Hong Kong Convention om pinggisaman manuidong smart city kanu manunda kosunizon economy. Suvay ko papapantod kalalahan no papata kotainan kumatuhun ngavi. Pagumuan no kapalintan pogun mazaditi kopisan ahal ngavi Islam pogun Sabah Jahins om Council Ugama Islam Sabah Muis o ababazan poposindak mosagit maza tadarus mumba numavaw sumambayang songovian om program tafsir Al-Quran id potatongkob uvang. Manak nagi omuis om jahin sakaday kagaganapan tikit tadaw kuma mosagit sabagi pinggisaman papavasi institusi kaugamaan id Sabah. Pati ang buson na kumantilian kapalintan kinoizonon om pumuhaminan Sabah diti ababazan dumot kahansanan kumasavyavi duwang panam himobogizan kikwasa kinoizonon it Sabah. Montok mukinangaw sondi ahal om kumahingkangan dubogizan PBT it potatongkop uvang paguhoy anu sontop kapaguhanan. Tahungatus pun kazu katapang tinanom it kinoizonon tisandat it kota belud mazado program pinggisaman popoti hombus tinomow kahansanan pogun kokobunan to sindak tay ay plant. Iho na po nga pinggisaman na papapantod diti pamugumpisan kinoizonon posayhi. Manguang vaza kasimbanon kozuvo tavan om papayinkavas kasavan tun ginumuan guno diti kozuvo kokikitanay di otomow om katihambusan biodiversity. Minabos i panakanay Montili kapalintan kinoizonon om pumuhaminan datu virus rendan ababazan diho kopipahud diti bogizan himo kotulan kozuvo kokikitanay pogun Sabah i monotoh kokomoy kobasanan guminavo kokikitanay toy landscape om kampazan tuhun ngavi doit pumugompizan kinoizonon posoy.

0: Miyang pa'y do tumihombus mo na ko dung pinggisaman na kumantilian ko palintan kinaisunon o pamuhaminan KKTP kumahang montok tuhun magigizon do manguang kagabasan kaban pinggisaman pupatin do'y kinaisunon tatamaw miyang pa'y tudu mamadimpot katundan di adang o hobi na ko hang managuvang kasimbanan ko zuvo datavan. Nabos di sido ino, isido punogi adun pintasan kumada RTM di kopongo pinapaymagon program ay planned duvongay bu duvong panamonom it kampung kawakawa pantay emas kota Belud. Pisakadazan kusudong it piyahatan bogizan landscape om kapanamangan KKTP miyampay na agency kopalintan om nagi bogizan kikuasa kinoizonon PBT kiguno mentok popopuavang mahik asil susumuni tatamaw om biodiversity posoihi id saba.
1: Kakal ko po, makinango abal id pogun.
0: Abal ang paliti nga sumuhimbaw mantad Saba VFM kusahimbaan lubos kadazan. Pisakadazan id piyahatan Tinan Loyal Saba Law Society SLS miyampay kaupisan Immigration Malaysia Jim Sabah tiyombuson do papavakas. Maza na katumbuhuzan tapantang do polisi din SLS Datu Muhammad Nazim Maduarin kuma petunut Jim Sabah Datu Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf id Kota Kinabalu. Pinapayho o Jim Sabah maza na kahintahangan daw dahit Facebook katumbuhuzan diho na po nga pinggisaman do SLS montok papavakas pionitan professional om papapantod pisakadazan id piyahatan Tinan Loyal om kaupisan immigration. Vokon diho kakamoy do kaundangan immigration ahal kapatutan om katayinan. Suvay ko dino katumbuhuzan diho montok nagi magibobos kakamoy da ahal ngavi id kosuvan tototopot kakamoy kalalahano immigration papampay na makikitoy na upis Loyal it Sabah. Miyampay na magano ko intahangan kokomoy do guys tonudon babay no kokomoy visa kasagan bakalaja o makitimbang di aw pasagaon sumuang. Pinapatimpo na kaupisan bumba o mananampasi Malaysia JBPM hongkod panginabasan community komohigan katutunan CF LC kumaiso it Saba. Minabaw si huguan patunod JBPM Datu Sri Nur Hisham Muhammad hongko diho na po nga sumbogizan mantad palan kosudong komuntilian om JBPM do papahab kasavan ko mahigan kotutudan kumatuhun ginumuan maza do pisakadazan kopalintan community ombogizan okon ko kopalintan. Mantad opodomonom CFLC inapalan id patatangkap Malaysia himo na tuwidong minamaguno kapobian kapalintan om opodomiso pavago na hantoy dong minonuidong asil mantad pisakadazan kosudong miyampay bogizan okon ko kapalintan.
2: Ini merupakan orang cakap pemula kepada inisiatif seterusnya yang insyaAllah saya katakan dimaklumkan pengarah akan berusaha untuk membuat juga di dua lagi bandar besar utama di Sabah iaitu di Sandakan dan juga di Tawau.
0: Natubungan i Datu Sri Nur Hisham na kapabalan di Kopongo pinapatimpun lamay kopay maganan si FLC Stisin Bumba o mananampasi putatan id putatan. Nagonop nagi o si FLC putatan magkikakavo kagaganapan community imiho na gunon montok ababazan sondi miyampay kotulan kokomoy panginabasan kumahigan kotutunan ipajalon paguhuy kapanaw ababazan. Apat ngupodomonom tuhun pisol ompu tinimungan gerakan am PGA kumahigan Brigade Sabah nakahantoy do minamupus pinghudan combat medic kaupisan KDNKE bogizan iso duvongay bu duvongpunomonom inazo do Brigade Sabah PGA kem kinarut kota Kinabalu. Nakahampay nagi tinimungan pulis marine ompuvan lan penginabasan PGA Pulapol kota Kinabalu. Minawo si Kumaduva Commander Brigade Sabah Zone Kohisaun Tinimungan Gerakan AM ACP Andrew Gani Anak Jimmy pinghudan po diho nga montok papayang kawas kabahan pangusapan id kinoy zonan kopipahud miyampay kopakyonuan kalaja i okon ko ohan ho hobi na kozo untuk kota Gubang magisu suvai kosin davatan.
3: Kita terdedah dengan pelbagai risiko kesihatan, kecederaan, even kematian. So kita perlu bersedia dari segi perubatan, khasnya perubatan medan inilah untuk kita boleh ambil tindakan. Pengetahuan ini akan mempelbagaikan kemahiran yang kita sudah sedia milikilah dan akan memantapkan lagi PJA sebagai sebuah pasukan infanteri yang penting di dalam negara.
0: Natu bungan I Andrew di Kopongo pinapatak suat pemahagan kuma di uminam pezat pinghudan it came kinarut kota Kinabalu. Petiung buso na pinghudan menjadi home untuk menantu di tikabahan I noi nobos tomoimo paingkavason om petiung buson. It pemupusan kinongo zubaguiti tuhun abal. Pakiono na kumpani kinaizonon manakadai kuma ketundan infrastruktur. Kiguno do uhanon to si sikap sontob ngawi di ISO tizonon tasu to si zaw om pemuvan asil. Hingga kan iti abal mentat Sabah VFM om abal politi nganuhud di Kamarudin Abdullah mentat bogizan berita ehwal semasa om pinadahin date bos kadazan di Richard Soilian. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: Oy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo, tatahanan, om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon, om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Also, kababago.

0: Ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.